0: Sadeling. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Emang agak keriting ya endingnya ya. Anyway, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Dan caranya gampang banget, langsung aja bisa kamu vote di Instagram Pro2 di @pro2smg. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang sekarang juga. Karena sampai jam 8 nanti aku tungguin vote-nya. Dan 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8. So let's go banget teman Pro2, langsung vote sekarang juga. Nah, lagunya buat pagi ini ada apa aja nih Riz? Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu.

Oke, 5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Sekali lagi aku ulangin caranya, langsung bisa vote di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga, karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak dari 5 lagu tadi nih yang akan aku play nanti di jam

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: I'm sorry.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masih dengan kamu di pagi ini, di Senin pagi yang karena ini tuh jujur ya, mungkin hawanya agak setengah-setengah. Aduh, semangat tapi juga kayaknya aduh, bisa libur aja enggak sih sekalian seminggu gitu ya. Anyway, kemarin ini biksu-biksu yang tengah melakukan perjalanan tudong, yang ini ada yang 16 biksu yang dari Candi Sima Jepara menuju ke Candi Sewu Klaten. Mereka ini lewat jalur pantura dan bahkan mereka ini juga disambut kemarin sama Wali Kota Semarang Agus Nawilujeng di Masjid Al-Falah Genuk Kota Semarang. Nah, mereka ini ternyata cerita gimana rasanya menghadapi cuaca yang panas di pantura ya. Karena kita orang Semarang aja ngeluh banget ya, panasnya sampai begitu ya. Rasanya itu kayak matahari ini ono 7-6 piro gitu ya. Salah satunya ini peserta tertua dari Tudong Jawa Tengah yang bernama Nyana Karuno Mahatera, usianya 60 tahun ya beliau. Dan beliau cerita kalau cuaca di sepanjang jalur pantura ini panas banget. Ini treknya luar biasa karena panas banget, makanya mereka juga banyak-banyak berhenti. Dan apalagi juga karena usianya sudah yang paling tua, jadi beliau ini lebih banyak istirahatnya gitu. Istirahatnya harus lebih juga gitu istilahnya. Dan ini gak semata-mata buat mengejar sampai, tapi harus juga memperhatikan kekuatan tubuh, supaya karena mereka kan jalan ya, benar-benar jalan dari Jepara menuju ke Klaten. Nah, ini mereka harus menyesuaikan kira-kira secara kondisi tubuhnya gimana, kekuatan tubuhnya kayak gimana dan sebagainya macam itu harus disesuaikan. Boleh minum, harus duduk gitu ya, sambil berdiri enggak boleh. Jadi harus cari tempat untuk duduk. Tapi walaupun jadi peserta yang tertua, tapi beliau ini punya tekad yang besar. Nyana Karun ini punya tekad yang besar untuk bisa menyelesaikan perjalanan tudong yang nantinya ini di puncaknya adalah nanti di tanggal 31 Mei ketika perayaan Waisak.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Gimana udah prepare buat long weekend nanti? Kalau aku mah prepare banget ya. Aku udah menjadwalkan kalau long weekend ini adalah turu tok. Isine turu mangan. Adus wes gitu. Sungguh jadwalnya tidak berguna ya. Faris, jadwalmu kok berguna nih ngopo ya. Tapi mungkin jadwal yang pengen kamu susun adalah pengen jalan-jalan ya, pengen traveling mumpung ya long weekend ya. Walaupun ada kecepitnya satu hari di hari Jumat. Hari apa tuh yang agak kecepit tuh? Hari Jumat. Iya, hari Jumat tuh kan kecepit ya istilahnya ya. Jadi sebenarnya lumayan banget buat kalau kamu pengen planning kemana-mana, buat jalan-jalan ya, buat ya at least deket-deket aja, mungkin ke sekitar, ke Jogja kek, atau ke Solo kek, kemana gitu ya, deket-deket ya. Nah, salah satu mungkin yang bisa kamu pertimbangkan adalah naik kereta api. Tapi BTW nih ya, di menjelang hari raya Idul Adha, ternyata dari periode 22 sampai 24 Mei kemarin tercatat ada sedikit peningkatan untuk pengguna kereta api, di mana tercatat sebanyak 109.356 penumpang ini menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 4 Semarang. Dan ini emang secara, kalau menurut manajer humas PT KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif, jadi emang ini menunjukkan tingginya aktivitas masyarakat menjelang Idul Adha karena emang cukup tinggi, baik itu untuk kedatangan ataupun juga keberangkatan. Nah, ini juga nantinya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa nanti long weekend di libur Idul Adha nanti. Mereka ini mengoperasikan 33 perjalanan kereta api reguler setiap harinya dan melayani 73 perjalanan KA yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang. Dan bahkan juga akan menyediakan satu perjalanan kereta api tambahan untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode peningkatan mobilitas. Karena kalau menjelang Idul Adha ini banyak banget ya, ke Jakarta, kayak ke Surabaya, ke Solo, dan lain sebagainya. Makanya bisa dibilang jadi salah satu alternatif transportasi yang banyak diminati oleh para masyarakat.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Anyway, masih ada waktu buat kamu ngevote lagu favorit kamu tentunya di satelit pagi ini. Langsung aja ke Instagram Pro2 di @pro2smg. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang sekarang juga. Tadi tuh aku dikasih tau sama Reza, katanya mereka ini rombongan biksunya tadi tuh lewat gitu di depan. Pas gak lagi lihat lagi. Tapi tadi sempat kayak agak padat gitu depan jalan kantor ya. Ternyata cukup ramai juga ya, udah pagi, Senin pagi, dan juga banyak ada yang lewat juga, makanya jadi lumayan juga sih. Tapi sekarang udah lumayan lancar lagi kok ya. Anyway, emang kedatangannya para 16 biku tudong ini bersama dengan 50 relawan ini yang mereka ini melakukan perjalanan spiritual work for peace ini dikawal secara secara humanis juga oleh Polsek Genduk bersama dengan unsur lintas agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan. Jadi kan waktu tadi di info produk sudah bilang kalau mereka ini disambut di Masjid Jami Al-Falah Genduk Sari. Kemudian mereka ini bisa dibilang melakukan berbagai kegiatan juga di sana, dan bahkan tentunya juga mereka bertemu juga dengan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, kemudian juga Forkopimcam dan lain sebagainya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mereka ini juga bertemu. Dan ini sebenarnya juga menguatkan momentum toleransi beragama yang ada di Kota Semarang, karena bisa dibilang Kota Semarang ini salah satu kota yang cukup toleran juga. Nah, ini kalau menurut Kapolsek Genduk Polrestabes Semarang Kompol Rismanto, jadi mereka ini melakukan pengamanan sebagai bentuk menjamin keamanan dari kegiatan masyarakat, termasuk juga kegiatan keagamaan dan perjalanan spiritual lintas daerah. Jadi mereka ini mengawal perjalanannya mereka, bahkan sampai ke Vihara Mahabodhi Semarang dengan pengawalan dari Polrestabes Semarang, Polsek Genduk, dan juga Banser Genduk sampai perbatasan wilayah Gamsari, untuk selanjutnya diteruskan oleh Polsek Gamsari. Jadi memang benar-benar dikawal juga supaya mereka ini perjalanannya aman dan juga tetap nyaman juga sepanjang perjalanan, karena mereka benar-benar jalan di terli jalan dan akhirnya sampai juga ke tujuannya mereka, yaitu di Vihara Mahabodhi Semarang.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru tapi malah kepikiran, gimana kalau nanti gak cocok ya? Akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika. Bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Aduh, gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis. Cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut, karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kerja berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena sudah jam 8 lewat semenit, waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini, tentunya di mana? Di Sate Lilit dong ya. Thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya. Tenang aja kalau misalnya belum kepilih ataupun juga belum keputer atau belum masuk listnya Sate Lilit pagi ini nih. Tenang aja ya. Besok siapa tahu masuk atau enggak, nanti jam 10 ada Pro 2 hitlist tuh. Request di situ ya. Request yang kono we langsung ya. Lagu favorit kamu les request ke we ya. Oke, langsung deh 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini ada siapa saja lagunya? Kita mulai dari posisi ketiga yang paling banyak di vote, ada Sabrina Carpenter with Tears.

Mars with Cha-Cha-Cha. Ini rada tumben nih, yang menang luar nih hari ini ya. Tapi mungkin pagi ini butuh sedikit dilemesin, butuh sedikit goyang-goyang ya, boleh kasih Bruno Mars Cha-Cha-Cha pagi ini. Oke, ada Bruno Mars, ada Bernadia, ada Sabrina Carpenter, semuanya aku siapin buat kamu di jam 8 ini. And keep on stay tune karena aku masih lanjut temen kamu di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.
1: Ini dia nomor

Masih di suara, selamat pagi teman Pro 2. Ini kenapa ya kok kayaknya beberapa hari terakhir tuh kayak begitu mulu ya, dikeriting-keritingin belakangnya, dipanjang-panjangin biar apa gitu loh, Riz. Biar apa? Biar seger aja sih. Anyway, ini aku kemarin tuh sempat lihat beberapa hari yang lalu, kayaknya belum lama ini, sehari atau dua hari yang lalu, sempat lihat di medsos karena aku lupa ngeliatnya di TikTok apa di Reels. Kalau enggak salah di Reels, jadi udah mulai muncul lagi nih kreak-kreak yang agak meresahkan masyarakat ya. Entah itu tawuran ya, entah yang bawa senjata tajam. Nah, ini kan tentunya juga bikin masyarakat kan resah juga tuh kalau kayak begitu ya. Dan akhirnya di Treskrimum Polda Jawa Tengah ini menggelar patroli intensif untuk menyasar berbagai titik rawan sampai dini hari untuk ngebubarin remaja-remaja yang terindikasi terlibat dalam kelompok kreak dan juga aktivitas terlarang. Dan bahkan, wow, ini luar biasa nih ya. Jadi dari patroli yang mereka lakuin di hari Sabtu malam sampai Minggu dini hari, nah ini tuh menemukan banyak yang pakai oplosan lah, banyak bawa senjata tajam gitu segala macam buat bentrokan. Ngapain? Tak takoni ngopo lo, cah cah ya. Ngopo koyo ngono ki ben opo sih, menggole opo sih sajene ya. Makanya ini emang jadi satu hal yang ditertibkan juga. Makanya emang kayaknya ya kayak gitu-gitu juga agak bikin masyarakat khawatir juga dan resah juga gitu. Karena gak sekali dua kali ada kejadian soal krea yang bikin warga jadi resah, bikin masyarakat jadi resah. Mudah-mudahan ini segera bisa ditangani oleh pihak yang berwajib. Dan janganlah yang kayak begitu-begitu. Gue anak muda tuh pakai buat aktivitas yang bermanfaat, hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang bisa dibilang lebih produktif gitu. Jangan kayak begini-begini mah ya. Kalau udah sampai ada apa-apa, tanggung sendirilah akibatnya.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau kita ngomongin pariwisata, ya ini tentunya juga berhubungan dengan ekonomi kreatif, berhubungan juga dengan sektor-sektor lainnya juga yang berpengaruh. Karena ya, itu tadi pariwisata tuh jadi satu hal yang penting banget untuk saat ini digarap, supaya ini punya perputaran ekonominya itu bisa bergerak dengan lebih baik gitu istilahnya ya. Dan ini juga jadi concern dari anggota DPR RI Samuel Watimena yang beliau ini mengunjungi ya, bersama dengan pengurus Pokdarwis Kerabat Pecinan di kawasan Pecinan Semarang di Sabtu malam kemarin. Dan ini beliau ini nyortin soal pentingnya penguatan UMKM, terutama untuk mengembangkan kawasan Pecinan Semarang. Jadi beliau ini menilai kalau keberadaan UMKM kuliner tradisional itu jadi salah satu kekuatan utama kawasan Pecinan Semarang gitu. Karena emang kalau kita ke Pecinan, salah satu yang dicari adalah kulinernya. Benar sekali. Kita nyari apa namanya tempat-tempat yang apa namanya enak-enak, yang oke-oke gitu di situ ya, nyari makanan yang enak-enak juga. Nah, makanya bukan cuma soal sejarahnya aja, bukan cuma soal budayanya aja yang jelas banget emang ada di sana, tapi produk-produk lokal ini bisa jadi daya tarik wisata yang punya dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Nah, menurut beliau juga bukan cuma pengembangan ini berfokus sama pelestarian bangunan bersejarahnya aja, tapi untuk menjaga kelangsungan usaha masyarakat yang emang udah ada selama puluhan tahun di situ, itu juga penting banget buat dijagain. Nah, makanya emang sama-sama menguntungkan ya, karena bukan cuma secara nilai sejarah, nilai budayanya aja yang jelas banget, Pecinan ini kan jadi salah satu yang ada dalam sejarahnya Kota Semarang. Salah satu yang secara cultural juga lekat banget dengan Kota Semarang, dengan perkembangan Kota Semarang. Tapi juga gimana kawasan tersebut bisa kasih dampak juga untuk masyarakat yang ada di sana, terutama untuk usaha yang ada, yang bisa dibilang ya benar kata beliau, udah puluhan tahun juga ada di sana.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

Oke, kalau kita ngomongin konser-konser musisi internasional yang ada di Indonesia ya. Kalau kemarin tuh sempat yang sold out banget adalah Westlife, 25 tahunnya Westlife di SUGBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sold out cuma dalam waktu 11 jam setelah dibuka di jam 10 pagi di hari Sabtu. Gokil sih ya. Katanya sih mereka pengen ke GBK karena waktu itu kan mereka sebelumnya di 2023, mereka tuh kan konsernya kan di Stadion Madya. Madya tuh yang kecilnya, yang dekatnya GBK. Nah, mereka itu ngeliatin di situ. Stadionnya bagus sekali, stadionnya itu apa namanya? Terus akhirnya mereka tertarik buat apa namanya? Buat di sana, mereka pengen main di sana dan akhirnya kejadian nanti di tanggal 23 Januari 2027. Nah, selain Westlife, ada juga yang ini kayaknya salah satu musisi yang juga bolak-balik mulu ke Indonesia. Kayaknya emang hampir beberapa waktu terakhir tuh mereka sering banget ke Indonesia. The Script yang mereka ngumumin bakal konser di Jakarta 3 April 2027. Yes, ini adalah bagian dari tour dunianya mereka, Man in the Arena Tour 2026-2027. Ini juga bagian dari single barunya mereka, Man in the Arena, yang jadi judulnya. And mereka akan menutup konsernya itu adalah di Jakarta, di 3 April 2027. Cuma belum tahuan venue-nya bakal di mana, tiketingnya bakal kayak gimana. Selain Jakarta, mereka juga bakal ke Manila, bakal ke Singapura di rangkaian tournya mereka di Asia. Gokil, emang mereka sering banget ya kayaknya bolak-balik ke Indonesia tuh kayaknya. The Script dalam beberapa waktu terakhir, dalam beberapa tahun terakhir tuh kayaknya lumayan juga ya. Dan kira-kira bakal ada something apa yang mereka bawa di konsernya mereka kali ini. Sabar ya, mau nabung ntar dulu, 3 April masih lama ya. Mudah-mudahan segera ketahuan nih venue-nya bakal di mana, seating plan-nya kayak gimana, karena kayaknya buat yang kemarin enggak sempat kebagian buat nonton di 2025 waktu di Satellite World Tour, kayaknya mungkin bisa jadi tahun depan kesempatannya kali ya.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Piala Dunia 2026 akan segera berlangsung, tinggal beberapa, kurang lebih sebulan ya, beberapa hari lagi lah hitungannya ya. Tapi kalau ditanya harga tiket termahal buat nonton Piala Dunia itu seberapa sih? Jadi ternyata semula harga tiket paling mahal ini mencapai 10.990 US dollar, orang rupiah ya, tolong ya. 10.990 US dollar atau sekitar 194 juta rupiah. Nah, ternyata harga tiketnya ini mengalami kenaikan drastis, bahkan sampai 3 kali lipat ya. Karena sekarang harga tiket termahal untuk nonton Piala Dunia itu menyentuh angka 32.970 US dollar atau sekitar 583 juta rupiah. Nah, ini bener ya, nabungnya seko Piala Dunia 2022 lagi saiki ketukune. Ini adalah tiket untuk menyaksikan laga final Piala Dunia yang berlangsung di tanggal 19 Juli mendatang di New Jersey, Amerika Serikat ya. Jadi kalau dibandingin sama Piala Dunia 2022 di Qatar, ini harga tiketnya naiknya bener-bener edian. Beneran gila, karena kalau di Qatar dulu finalnya itu sekitar paling mahalnya 28,4 juta rupiah atau kalau di US dollarin itu jadi 1604 US dollar. Hitungannya nggak terlalu mahal. Tapi kalau katanya presidennya FIFA Gianni Infantino, nah beliau ini mengatakan ya kalau ternyata ini sebenarnya ngeliatin kondisi pasar. Karena kalau ngeliatin Amerika kan salah satu yang cukup fastest growing. Jadi makanya mereka harus menerapkan harga sesuai pasar dan penjualan ulang tiket itu diperbolehkan. Makanya kalau tiketnya kemurahan, nah itu bisa dijual lagi dengan harga yang emang jauh lebih tinggi. Segitu 500 juta lebih, hampir 600 juta. Tiket termahal tuh nontonnya sebelah mana ya?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Paris Magdiza Rispada, selamat pagi teman Pro 2. Alright, masih selang sepanjang pagi ini. Masuk ke jam 9 seperempat. Sudah terisi perutnya? Atau sudah sampai ke tujuan kamu? Atau lagi kerja? Atau lagi ngapain sambil pagi ini dengerin suara aku? Jadi pengen sarapan nih. Sabar, tahan Faris, perut bilang, tahan Faris, tahan, dikit lagi ya. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal salah satu, apa namanya, bisnis gitu ya, atau ngomongin soal ekonomi, ternyata sekarang ini juga, kalau aku bilang sih, salah satu yang oke tuh, atau yang lumayan menarik itu adalah ekonomi, tapi dia tuh masih tetap ngejaga lingkungan. Nah, ekonomi tapi tetap aware sama apa namanya potensi-potensi yang ditimbulkan dari lingkungan itu tadi ya, supaya apa, supaya tetap ya secara keuntungannya oke, tapi juga di sisi lain juga menjaga alam dengan semaksimal mungkin gitu, memberdayakan apa yang ada di alam tapi juga tetap dijagain. Nah, abis ini aku akan ngobrol sama seorang yang dia ini juga bisa dibilang salah satu yang menggerakkan juga ekonomi hijau bahasanya ya, tentunya juga dengan apa yang dilakuin sama masnya yang satu ini ya, sama orang yang satu ini, karena tentunya apa ya, kalau aku lihat nih, aku cek-cek, wah ini keren banget sih sebenarnya ya, kalau dilihat-lihat ya. Sama siapa? Abis ini. Dispada, selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM. Prodo
1: FM. Ciri khas dari dimsum mentai bakar tuh dari bakarnya itu atau gimana, Kak Gani?
2: Kalau ciri khasnya, pertama saus mentainya kita bikin sendiri.
1: Kita bikin sendiri dari sausnya.
2: Iya. Dari sausnya bikin sendiri. Terus cara torsnya juga beda. Kebanyakan mentai itu kan dia mentainya sampai udah nutupin semua dimsum.
1: Full topping.
2: Iya.

0: Menanam harapan melalui ekonomi hijau yang jadi obrolan kita di Spada pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di line telepon aku pagi ini, aku udah tersambung barengan sama seseorang yang akan kita ajakin ngobrol soal ekonomi hijau. Ini kayak gimana sih yang dilakuin sama beliau yang satu ini. Langsung aja udah tersambung di line teleponnya Pro 2 di pagi ini. Ada Mas Al Muhiman, dia ini adalah ketua KUB Cahaya Tani. Selamat pagi Mas Al.
1: Selamat pagi Pak Faris.
0: Hai, gimana kabarnya Mas hari ini?
1: Ya Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, Mas Al ini dari Magelang ya katanya ya?
1: Iya, saya Magelang, Kecamatan Sawangan, Desa Anjati.
0: Woi, Magelang gimana, cuaca aman ya Mas ya?
1: Aman, cerah, sangat cerah.
0: Alright, oke. Mas Al, kita ngobrolin soal ekonomi hijau, tapi nih yang pertama nih, aku sempat diceritain kalau Mas Al ini ternyata punya usaha yang bidangnya itu pertanian, dan bahkan ini juga ternyata berbau lingkungan juga, karena katanya bener gak sih Mas, dari kotoran sapi dijadiin pupuk organik, bener gak tuh Mas?
1: Ya, betul sekali.
0: Nah, ini ceritain dong Mas, awal mulanya punya bisnis atau usaha di bidang pertanian dan lingkungan tuh mulanya tuh dari mana Mas sebenarnya?
1: Ya, mulanya kita dari kelompok tani. Awalnya karena kita di masyarakat itu kan banyak peternak yang kotoran sapinya itu sudah tidak jarang sekali dimanfaatkan, bahkan menjadi permasalahan di lingkungan sekitar. Akhirnya kita beberapa orang dari kelompok dibimbing dari penyuluh pertanian, lah kita membuat inovasi dijadikan pupuk kompos kasing itu biar lebih efektif di tanaman gitu.
0: Jadi Mas Al ini ngelihat kalau ini daripada si kotoran sapi ini istilahnya nggak terurus dengan benar, malah jadi nambah-nambah limbah, nambah-nambah kotoran yang nggak perlu, akhirnya dimanfaatin untuk jadi pupuk gitu ya Mas ya?
1: Iya, betul sekali itu Mas.
0: Dan ternyata pemasukannya juga lumayan ya, bahkan permintaannya juga cukup banyak ya Mas, sampai luar kota ya?
1: Ya Alhamdulillah kita sudah beberapa kali melayani luar kota juga.
0: Wah, keren ini ya, dari kotoran sapi yang mungkin alah kotoran loh yuk diopeni, tapi ternyata bisa jadi duit ya Mas ya ternyata ya.
1: Iya, betul sekali, itu menjadi kegiatan kita.
0: Oke, okay. Ini kan Mas Al kan bisa dibilang masih muda nih hitungannya ya. Nah, biasanya anak muda tuh kan kalau di desa itu kan milih buat kita keluar aja ngerantau cari penghidupan yang lebih baik di kota mungkin atau di tempat yang lain. Nah, tapi kalau Mas Al nih memilih untuk berkembang dari desa dan bahkan memanfaatkan potensi yang ada di desa, ini kenapa sih Mas? Pilihannya kenapa kayak gitu sih Mas?
1: Ya pertama memang gini, karena ya memang kalau luar kota dulu pernah keluar kota, tapi cuma sebentar, akhirnya memilih di rumah karena ini sebenarnya potensi yang ada di sekitar kita atau di desa, mudahnya seperti itu jarang sekali dimaksimalkan lah kebetulan, apalagi petani sekarang itu petani yang muda-muda itu pasti kalau mau bertani itu asumsinya petani itu kayak gini kotor lah, padahal itu adalah petani itu napa nggih adalah potensi yang sangat besar. Gimana kalau petani itu nggak mau menanam, kan itu menjadi persoalan. Apalagi sekarang kan ada gerakan terus dilanjut gerakan petani milenial itu sangat bagus itu sebenarnya.
0: Jadi artinya karena melihat bahwa ya potensi di desanya ada, kemudian juga ya kayaknya petani yang masih muda agak jarang juga ya Mas ya?
1: Wah jarang sekali Pak, waktu awal saya bertani itu pasti ya begitulah Pak, apalagi saya waktu itu mulai bertani usia 20 tahun kan. Pasti wah petaninya mah muda-muda kok nggak kerja yang lebih yang lainnya gitu kan. Tapi saya dengan tekad yang dan melihat potensi itu sekarang lah banyak petani yang wah ternyata nggak salah juga ini.
0: Makanya jangan salah teman Pro 2, di luar negeri aja petaninya banyak yang masih muda-muda, masih keren-keren tuh banyak loh. Jadi jangan salah kirain bapak-bapak doang ya yang udah tua-tua aja, ternyata banyak loh kayak gitu. Tapi kalau Mas Al sendiri ngelihat sebagai yang pelakunya juga nih, seberapa besar potensinya anak muda terutama anak desa nih untuk bisa ngebangun usaha yang base-nya itu lingkungan, pertanian, karena kan bisa dibilang kalau di desa yang paling banyak kan adalah soal pertanian atau soal lingkungan nih. Kalau ngeliatin anak muda sekarang potensinya gimana sih Mas untuk ngegarap itu?
1: Sebenarnya potensi anak muda itu cukup luas, cukup luar biasa, tapi karena kurangnya pemahaman tentang pertanian itu sendiri dan energi terbarukan. Jadi seolah-olah ya itu lagi petani itu asumsinya dari dulu itu kan ya banyak kotor-kotor terus kayak gitu, terus nanti tidak langsung menghasilkan uang lah. Lah itu adalah menjadi kendala. Jadi mindset pemahamannya yang menurut saya perlu ditingkatkan lagi.
0: Nah, mindsetnya yang harus lebih ditingkatin lagi, karena kalau kata iklan deterjen berani kotor itu baik ya mas ya.
1: Wah betul, itu kalau kita berani kotor, bau kotoran itu bau sate kalau kita itu.
0: Tapi kalau ngeliatin ini bisa jadi peluang ekonomi baru nih buat anak-anak muda, terutama anak-anak desa nih di sekitar ini, gimana sih mas usaha ini bisa ngebuka peluang itu sebenarnya?
1: Ya, kalau sebenarnya saya itu kan tergabung dari beberapa anggota, sedangkan anggota saya itu malah banyak yang muda-muda lah. Terus ada beberapa anggota yang memang usianya udah tergolong petani dulu gitu kan. Itu kalau ternyata apa namanya saling berdiskusi tentang pertanian, dia itu sebenarnya hanya butuh apa namanya pendampingan saja. Karena energi terbarukan ini adalah apa namanya sesuatu yang harusnya ditingkatkan. Nah, sedangkan di luar negeri sekarang udah beralih ke organik, ke energi yang berkelanjutan. Kita malah agak perlu belum ditingkatkan lah. Itu lah itu menjadi salah satu solusi sebenarnya itu.
0: Makanya ya paling benar ya komunikasi ya antara yang ini yang muda-muda sama yang tua-tua, ya mungkin juga udah lebih sering untuk turun di lapangan gitu ya.
1: Iya, karena memang gini, Mas, kita itu mengambil apa slogan, jadi bertani semurah-murahnya dengan energi terbarukan, panen sebanyak-banyaknya, gitu kalau kita.
0: Nah, prinsip ekonomi banget ya, Mas, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi kalau ngeliatin usaha yang lebih ramah lingkungan seperti ini, kemudian juga energi terbarukan, sebenarnya ini tuh yang bikin punya peluang ke depannya ini tuh apa aja sih, Mas, yang kayaknya ini menjanjikan banget nih kalau dari yang disampaikan sama Mas Al nih?
1: Ya memang dari segi peternakannya ya harusnya peternak itu kan sering melihat dari hasil ekonominya itu dari hasil penggemukannya saja atau breedingnya saja kan rata-rata seperti itu. Sebenarnya itu kalau limbahnya diolah dengan baik itu sebenarnya menjadi nilai tambah yang sebenarnya tidak juga kalah dengan dari segi apa penggemukan dan breedingnya. Itu yang dari sisi peternakannya. Sedangkan kalau dari sisi pertaniannya, kita memang lebih ramah lingkungan. Sedangkan di usia, apalagi kalau tanaman itu pasti hidupnya kan di tanah kan mas. Jadi kan kalau misalkan tanahnya sudah bagus, humusnya bagus, pasti itu tanamannya itu usianya lebih lama, tidak cepat produksinya jadi lebih meningkat lagi gitu. Jadi dari segi ekonomi, dari segi apa namanya operasional kan pasti lebih murah karena itu mengandung banyak unsur hara yang sangat bagus buat tanah dan itu sangat bermanfaat bagi perakaran dan berkembang sampai nanti di tanaman, di produksi, bahkan kalau dari segi hasil ya mas ya. Itu makanan yang tidak terlalu yang banyak mengandung bahan organik itu kan kualitasnya pasti lebih bagus mas.
0: Benar,
1: kalau itu bisa membuat apa namanya branding itu kan nanti nilai tambah produknya juga akan lebih naik harganya gitu.
0: Sepakat. Ini Mas Al lagi di sawah beneran nih ya kayaknya ya.
1: Ya ini saya lagi di sawah beneran ini mas.
0: Anginnya
1: lagi
0: kerasa pengamatan banget nih mas soalnya.
1: Ya benar ini kita lagi, saya lagi di sawah.
0: Oke, mungkin boleh ini sambil kita break, sambil mungkin cari tempat yang lebih aman dulu dikit ya mas ya, karena suara anginnya kerasa banget nih soalnya nih ya.
1: Oh ya, okay. Siap.
0: Jangan ditutup dulu mas, kita lanjut lagi habis ini ya.
1: Oh ya, siap.
0: Oke, okay. Teman Pro 2 kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Balik lagi di Semada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita pagi ini masih ngobrol barengan sama Mas Al-Muhiman, Ketua KUB Cahaya Tani dari Magelang. Kita masih lanjut ngobrol lagi ya Mas ya?
1: Siap.
0: Oke, okay. Udah aman ya Mas? Udah gak ada angin-angin lagi ya?
1: Ini aman.
0: Oke, Mas, tadi aku penasaran nih, karena tadi Mas Al sempat bilang kalau ini ternyata yang ikut sama Mas Al ini kebanyakan juga anak-anak muda nih ternyata. Nah, sebenarnya untuk ngubah pandangan anak muda supaya ngomongin ngelola pertanian, ngomongin ngelola limbah-limbah gitu, ini bukan satu hal yang kayak, aduh nih ketinggalan zaman banget nih, kuno banget nih kerjaannya, orang tua banget nih. Ini yang Mas Al lakuin kayak gimana sih?
1: Ya, yang pasti anak muda sekarang kan lebih melek media sosial itu kan, Mas. Jadi saya sedikit-sedikit saya arahkan untuk melihat keadaan di luar. Memang ada beberapa petani itu cuma di lingkungan sekitar. Jadi kan tidak kebuka wawasannya. Jadi ternyata saya ajak jalan-jalan, kita survei kemana tanaman yang lebih bagus. Jadi di situ dia semangatnya membara gitu, Mas. Jadi bukan hanya kita kalau jalan, tidak hanya anak muda saja, siapa yang ikut siap kita langsung kunjungan gitu, kita identifikasi, melihat tanaman, nah itu nanti bisa membuat pengalaman yang beda itu.
0: Oke, artinya berarti dengan diajak mengeksplorasi juga ya, berarti jadi salah satu caranya Mas Al juga ya.
1: Iya, betul itu, betul.
0: Oke, okay. Nah tadi kan sempat nyebutin juga soal petani milenial, gerakan petani milenial yang juga sempat ada juga nih. Nah sebenarnya kalau ini untuk ngedorong pertanian yang lebih modern, yang lebih produktif, karena kan ini juga kalau lihat apa yang dibikin sama Mas Al nih, ada hasilnya juga nih kalau dilihat. Ini kayak gimana sih Mas perannya?
1: Ya peran kita petani milenial ya gini Pak, itu sebenarnya ya membuka nilai ekonomi dari petani itu sendiri, karena beberapa petani kan petani itu nanam gini nggak untung. Nah itu kan karena tidak tahu secara biayanya, terus hasilnya seperti apa. Nah sedangkan yang kita energi terbarukan ini kan gini, jadi biayanya lebih hemat, terus panennya lebih meningkatkan, pasti kalau secara hitung-hitungannya harusnya itu masuk kan,
0: masuk,
1: Mas?
0: Masuk, gitu.
1: Iya.
0: Ini kalau nanti beberapa tahun yang akan datang ada petani Gen Z nih ya. Nah ini udah mulai diajarin sama Mas Al juga nih ya, supaya banyak banget yang anak-anak Gen Z yang tadinya mungkin nggak ngelirik pertanian, nggak ngelirik hal-hal yang berbau yang hijau-hijau nih, jadi mau ya Mas ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, sebenarnya support yang dibutuhin untuk anak-anak muda ini, terutama yang dari desa nih, Mas, supaya mereka bisa mengembangkan usaha, terutama Mas Al nih, yang juga usahanya biasanya di desa juga, yang memanfaatkan juga potensi desa. Sebenarnya dukungan yang paling dibutuhin tuh apa sih, Mas, so far?
1: Ya, yang pertama itu harusnya seperti pelatihan atau pembinaan secara langsung seperti itu sangat penting, dan dilanjutkan pendampingan. Jadi gini, keadaan di lapangan itu seperti ini, Mas. Kalau hanya pelatihan satu kali, dua kali gitu saja kan, Mas, petani itu lepas gitu aja. Tapi kalau ada saya itu kan, selain di pembuatan komposnya, saya kan juga sering ke lapangan lihat petani, istilahnya kalau di sini tuh ngarohke gitu, Mas. Jadi menanyakan, oh Pak, gimana penggunaan ini, dia akan lebih support, Mas. Jadi dia akan lebih semangat, dan suasananya menjadikan beda. Saya sering datang ke lahan menanyakan, Pak, ini keadaan pertama, dia dengan keadaan di lapangan, misalkan ada kendala, bisa saling sharing, itu menjadi suatu seperti pencerahan gitu, Mas. Jadi wah, itu sangat cepat sekali pergerakannya.
0: Berarti istilahnya ya ojo diculnoto gitu ya, cuma sekali dua kali pelatihan, tapi harus tetap ada ininya ya, monitoringnya lebih lanjut gitu ya, dikawal lebih lanjut ya, Mas ya.
1: Iya, itu pengawalan yang berkelanjutan itu yang berdampak. Sedang nanti pengembangan untuk pemahaman untuk para petani yang ada di lapangan, entah milenial entah petani yang dulu, itu akan sangat berdampak sekali, Mas, karena secara tidak langsung itu lo kesahnya didengarkan dan dapat solusi gitu, Mas.
0: Nah, itu dia. Nah, kalau peran dari pemerintah sendiri mungkin ada pelatihan atau pendampingan atau program yang mungkin ngebantu juga nih untuk orang-orang kayak Mas Al ini supaya bisnisnya masih bisa berkembang, kemudian juga soal pertanian ini juga bisa tetap produktif. Ini ada nggak sih Mas?
1: Oh ada itu Mas, kita itu tidak lepas dari pendampingan dari penyuluh, pendamping desa, penyuluh pertanian, itu sudah pasti Mas. Kita memang didampingi dari penyuluh kabupaten juga, terus dari desa itu juga disupport kita Mas, ada untuk pelatihan apa pertemuan rutin itu kita juga disupport, karena memang tidak mudah Mas untuk apa namanya menggerakkan beberapa orang, bahkan ada yang muda, ada yang di atas 50 kok harus tetap semangat, itu memang tidak mudah Mas. Mm-hmm. Tapi dengan apa namanya, dengan istilahnya memperbaiki komunikasi dan entengan kalau di sini itu namanya Mas, itu luar biasa Mas. Itu dampaknya memang secara material tidak kelihatan, tapi memang itu sangat berdampak sekali.
0: Nah, karena kalau didampingi terus ya juga akhirnya mungkin ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan, ini bisa dibantu untuk diatasi juga gitu ya Mas ya?
1: Betul sekali, iya.
0: Oke, kita ngomongin soal yang juga dekat sama anak muda nih, media sosial juga nih. Ini pemanfaatannya kalau di Mas Al sendiri kayak gimana sih untuk di usahanya sendiri?
1: Maaf Mas, ya tadi terpotong. Gimana?
0: Kalau kita ngomongin yang deket nih sama anak muda, media sosial ya, teknologi. Ini kan juga satu hal yang kalau sekarang kan anak muda juga istilahnya yang ngurusin banyak kan anak muda nih. Nah, ini kalau buat di usahanya Mas Al sendiri, ini pengaruhnya atau perannya tuh kayak gimana sih sejauh ini?
1: Oh, kalau di tempat saya yang di kelompok ini, jadi gini, ada beberapa anak muda yang saya tempatkan di marketnya, terus di media sosialnya. Jadi tidak selalu ada di
0: lapangannya
1: menangani. Jadi memang saya melihat beberapa anggota itu dia potensinya di apa. Jadi saya sebagai ketua juga harus melihat itu, karena memang contoh gini, oh saya bidangnya ini tapi dipaksa ke situ juga, itu menjadi problem nanti Mas. Jadi memang harus sedikit-sedikit agak membaca para anggota ini gitu.
0: Nah, karena memang harus melihat juga kira-kira mereka ini maksimalnya di mana, dan sebenarnya kalau anak muda terlibat di pertanian ataupun juga pengolahan limbah ya sebenarnya juga bisa di bagian media sosialnya juga ya Mas ya.
1: Iya betul, karena memang saya dampaknya sampai sekarang ini bisa kirim misal luar kota dan banyak dikenal sekitar itu malah dampaknya dari media sosial Mas. Jadi itu yang kalau petani milenial kok punya produk nggak bisa memasarkan, kalau sekarang itu kayaknya masa sih itu sekarang aja angin aja bisa dijual Mas, apalagi produk yang terlihat gitu kan.
0: Nah, itu kalau kita ngomongin soal peluangnya untuk produk-produk yang ramah lingkungan, termasuk juga yang dilakukan sama Mas Ali dengan kotoran sapi, ternyata bisa jadi pupuk organik juga nih sebenarnya. Ini peluangnya untuk beberapa waktu ke depan ini kayak gimana sih kalau Mas Ang lihatnya?
1: Kita malah sedang pengembangan ini Mas. Jadi bukan hanya kotoran sapi, kita sedang sudah bertahap ini Mas. Kita udah kemarin hasil uji lab juga, terus ada beberapa permintaan itu, kita ngembangin kotoran ayam, kotoran burung puyuh, sama kambing juga. Ada beberapa permintaan belum kita layani karena kita sudah mencoba hasil, kan prosesnya agak panjang kan Mas, kalau saya buat itu kan saya uji di lapangan juga sampai di petani seperti apa, kan nggak cukup 1-2 hari tapi bisa 2 bulan, 5 bulan kan seperti itu. Nah, jadi kedepannya pasti akan potensial karena tanah yang ada di sekitar kita itu Mas sekarang itu membutuhkan bahan organik lah itu. Jadi ke depan pasti, apalagi energi terbarukan yang sekarang lagi pemerintah ditingkatkan ini, nah itu kan jadi ini peluang besar ke depan pasti seperti itu.
0: Alright, jadi ya sebenarnya kalau ngeliatin kebutuhannya juga macam-macam ya Mas sekarang ya akhirnya ya.
1: Iya betul, jadi kita kemarin hanya awalnya difokus di ini, kita bisa membuat pupuk cair organik juga, terus yang dari bahan kotoran ayam itu juga kita malah sudah mulai berkembang ke situ.
0: Ah, ternyata macam-macam ya yang cair juga ya Mas berarti ya.
1: Ada Mas.
0: Oke, Mas terakhir nih sebelum kita udahan ngobrolnya di pagi ini, harapannya buat di kedepannya nih terutama untuk pemberdayaan ekonomi di anak muda, terutama anak muda desa nih ke depannya? Apa nih harapannya Mas Al?
1: Harapannya kalau anak muda itu kan pasti lihatnya jauh ke depan kan Mas. Hmm. Jadi harapannya ya sedikit banyak pasti melihat lah. Jadi sedikit banyak sekarang itu yang potensial itu apa atau sebenarnya, karena potensi di pertanian ini Mas, meskipun contoh ini harga kan kita tidak tahu bisa harga itu kan. Hmm. Jadi kalau bertani itu kalau bisa nanam nanti pasti bisa makan gitu kan, meskipun oh harganya agak murah. Jadi petani itu yang dikiranya tidak terlihat apa gitu kan, pasti Mas Faris sudah tahu kan kalau petani itu wawasannya seperti apa. Padahal banyak Mas petani yang sukses itu banyak sekali sekarang itu. Cuman tidak terekspos kan Mas, tidak terekspos gitu. Jadi harapannya para pemuda milenial ini meskipun tidak ada di produksi, paling tidak bisa membantu meningkatkan pengalamannya di sekitar gitu.
0: Oke, Mas Al, terima kasih banyak pagi ini sudah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan jadi pencerahan juga nih buat anak muda supaya ya mau juga nih terlibat di dunia pertanian atau pengolahan limbah, karena ternyata cuannya menarik juga ya Mas ya.
1: Wah, menarik sekali Mas.
0: Oke, Mas Al, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, kita ketemu di kesempatan lainnya Mas ya.
1: Oh ya, sama-sama Mas Faris. Selanjutnya.
0: Itu dia tadi teman Prodi habis ngobrol dengan sama Mas Al ya dari Magelang. Ternyata potensinya cukup luar biasa dan bahkan dari hal-hal yang mungkin sebenarnya mungkin dianggap orang, wah ini kayaknya ngapain begini diurusin, ternyata punya manfaat juga ya. Anyway, abis ini ada Prodi Hitlist dan juga dilanjut sama Santai Siang dari jam 10. Abis ini banget siapin requestan kamu barengan sama Devina. Kalau gitu, Faris Malisa pamit. Selamat nikmatin hari ini. Selamat nikmatin hari Seninnya. Faris Malisa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Prodi.
3: Selamat pagi teman Prodi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mengembangkan National Fraud Portal di Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, dan platform tersebut disiapkan sebagai sistem terintegrasi untuk mendukung penanganan kasus penipuan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, mengatakan sistem itu akan memfasilitasi pengumpulan laporan. Sistem itu juga akan mendukung pertukaran informasi dan proses penelusuran transaksi yang terindikasi fraud. Polres Kudus mengamankan seorang pria berinisial SL, 45 tahun, warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dia diduga menyebarkan berita hoax soal teror pocong melalui media sosial Facebook. Konten tersebut sempat viral dan membuat masyarakat resah. Pelaku diamankan anggota Sat Intelkam Polres Kudus pada hari Minggu 24 Mei 2026 sore setelah dilakukan patroli siber dan penelusuran akun media sosial bernama Kang Momon. Dari dunia olahraga, pebalap Mercedes Kimi Antonelli memenangkan balapan Formula One GP Kanada 2026 yang penuh drama. Lewis Hamilton dan Max Verstappen melengkapi podium, sedangkan George Russell yang start dari pole harus retired. Dan balapan 68 lap di sirkuit Gilles Villeneuve ini pada Senin dini hari berjalan dengan sengit. Lando Norris yang start pada posisi 3 berhasil mengambil urutan terdepan di lap pertama, disusul Antonelli, Russell dan juga Hamilton. Kemenangan dari Antonelli ini setelah GP China, Jepang dan Miami, dia pun kukuh di puncak klasemen sementara F1 2026 dengan 131 poin, unggul 43 poin dari Russell yang ada di urutan kedua.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Jam 10 pagi nih, teman Pro 2. Wow, dengan cuaca kota Semarang yang panas. Cerah ya, semoga ini sesuai dengan mood kamu yang membara berarti. Dan kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu yang bikin mood kamu lebih membara lagi, bahkan terbakar ya, boleh. Moodnya aja yang terbakar ya. Itu ya teman Pro 2, boleh kamu gabung bareng sama Devina pagi ini ya, pagi jelang siang deh ya, di jam 10 lebih 10 menit ini. Kamu tinggal tulis aja pengen request lagu favorit kamu apa, lagu Indonesia boleh, lagu manca boleh ya. Kamu tinggal tulis di Instagram Pro 2 di @pro2smg atau lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa kamu bisa dengerin RRI Pro 2 FM dimanapun kapanpun lewat aplikasi RRI Digital juga. Jadi cuman dengan satu aplikasi aja, di App Store, di Play Store bisa kamu download ya teman Pro 2. Kamu juga bisa dengerin RRI Pro 2 FM Semarang dimanapun kapanpun. Plus ya, kamu bisa request lagu favorit kamu, kamu bisa gabung sama penyiar-penyiar favorit kamu di Pro 2 FM Semarang ya. Ya udah yuk kita mulai lagu-lagu favoritnya dari teman Pro 2 pagi ini. Kita lanjut lagi, kalau tadi udah dengerin lagu dari Prince sama Dagi dan Divki Halif dengan Seandainya. Next ya, ini lagu buat kamu para backburner dari Niki.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Takaran sukses teman Prudua, ini menurut kamu gimana? Yang pertama nih, ada yang tentang kerja sesuai passion gitu ya. Ini tipe yang percaya kalau kerja itu harus sesuai apa yang dia suka. Jadi bangun pagi tetap semangat, kerjanya gak kerasa berat juga, dan ngerasa hidupnya tuh multifungsi gitu. Buat mereka kayak gitu tuh sukses itu bukan cuman soal uang, tapi soal rasa puas. Jadi dia tuh ngerjainnya sesuai apa yang mereka suka gitu teman Produa. Tapi realitanya gitu ya, jalan ke sana itu enggak selalu gampang tuh teman Produa. Kadang-kadang tuh passion ini enggak langsung ngehasilin duit yang gede gitu. Dan di situ biasanya mulai muncul dilema. Udah susah payah gitu ya ngikutin idealis diri sendiri gitu. Kepentok sama pemasukan yang seret. Bahkan ini beberapa orang juga bilang, jangan idealis sebelum kamu kaya. Kalau kamu gimana teman Produa?
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Produa FM.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang membuat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026

yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2. Udah azan zuhur nih. Ayo kita salat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp gak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau segitu?
4: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
3: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
4: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
3: Tuh kan.
5: Suudon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran Surat Fusilat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: Indonesia. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Yang nemenin kamu yang lagi istirahat makan siang, lagi kerja atau lagi scroll sambil mikir, kok sekarang tuh orang-orang pada makan sehat semua ya? Sekarang tuh tren hidup sehat makin kesini makin rame. Mulai dari olahraga, minum air putih terjadwal, sampai urusan makanan yang makin diperhatiin. Bukan cuma soal kenyang teman Pro 2, tapi juga soal gizi dan dampaknya ke tubuh. Dan dari situ muncul nih satu peluang bisnis yang makin dilirik. Ada makanan sehat. Di Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal ngebahas dan ngelihat peluang bisnis dari tren makan sehat teman Pro 2 ya. Kenapa bisnis ini makin diminatin, terus siapa aja target pasarnya, sampai kenapa nih tren ini bukan sekedar tren musiman. Nah, nggak berhenti di situ, teman Pro 2, nanti habis itu kita bakal bahas peluangnya. Kita juga bakal kupas lebih dalam lagi soal cara mulai bisnis catering diet. Mulai dari varian menu yang simple tapi tetap sehat, terus cara nentuin porsinya, sampai strategi jualan dan modal yang minim. Buat kamu yang hobi masak atau lagi cari ide usaha yang relevan sama gaya hidup yang zaman sekarang nih teman Pro 2. Jadi pembahasan ini bisa banget jadi inspirasi kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Soalnya abis ini kita bakal bahas gimana makanan sehat bukan cuma bikin badan kamu fit, tapi juga bisa jadi ladang cuan kamu. Cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Bro 2, kalau kita lihat sekitar, pola makan masyarakat sekarang tuh pelan-pelan mulai berubah loh. Dulu makanan itu tuh yang penting kenyang. Tapi sekarang makan itu soal kandungan, terus porsinya, sama dampaknya ke tubuh kita. Mulai dari pekerja kantoran, terus mahasiswa, sampai orang-orang yang lagi fokus buat hidup sehat. Semakin banyak yang sadar pentingnya makanan bergizi. Ini nih yang bikin tren makanan sehat bukan cuma rame tapi juga berkelanjutan. Makanan sehat sekarang nggak lagi identik sama hambar dan juga ngebosenin ya teman Pro 2. Justru makin kesini tampilannya makin menarik buat dilihat dan rasanya juga makin variatif lagi. Ada yang fokus ke rendah kalori, terus ada juga yang tinggi protein, atau bebas gula, atau plant-based. Bisa ada semuanya sekarang teman Pro 2. Dan dari sisi bisnis itu jadi peluang besar banget. Target pasarnya jelas dan cenderung loyal. Orang yang udah nyaman nih sama pola makan sehat biasanya tuh konsisten buat berlangganan. Apalagi di kota-kota besar dan kawasan kampus atau perkantoran ya teman Pro 2. Kesibukan bikin orang tuh butuh solusi praktis. Mereka pinginnya makan sehat tapi nggak punya waktu buat masak atau ngitung kalori sendiri. Nah di sini nih, bisnis makanan sehat hadir sebagai jawabannya. Mulai dari rice bowl sehat, terus salad, smoothies, sampai catering diet harian. Semuanya tuh punya pasarnya masing-masing. Yang menarik, bisnis makanan sehat ini nggak selalu butuh modal besar ya teman Bro 2. Banyak yang mulai dari dapur rumah, terus sistem pre-order, dan menu terbatas. Fokusnya tuh bukan di kuantitasnya tapi kualitas. Nah selain itu, tren ini juga didukung sama media sosial. Konten soal meal prep, terus before after diet, dan hidup sehat itu gampang banget viralnya sekarang. Ini nih jadi promosi gratis yang kuat banget buat pelaku usaha ini. Branding juga punya peran penting. Nama menu, terus tampilan makanan, sama cara komunikasi ke pelanggan itu harus bisa bikin makanan sehat kerasa fun dan juga nggak ribet. Dari sisi harganya ya teman Pro 2, makanan sehat itu emang sering banget dianggap mahal. Tapi sebenarnya kalau dikemas dengan cara yang tepat, harganya bisa disesuaikan dengan target pasar kamu. Mulai dari paket harian, mingguan sampai bulanan bisa teman Pro 2. Bisnis ini juga biasanya nih punya potensi kolaborasi loh. Bisa gandeng gym, komunitas olahraga atau influencer kesehatan. Tujuannya itu satu, buat ngebangun kepercayaan. Dan satu hal penting nih teman Pro 2, makanan sehat bukan cuma tren musiman, ini bagian dari perubahan gaya hidup. Selama orang pengen hidup lebih baik dan pengen lebih seimbang lagi, bisnis ini tuh bakal terus punya tempat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rupiah. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Waktunya aku tanyain teman Pro 2. Menurut kamu, buat mulai hidup sehat itu gimana sih?
2: Kurangin overthink, kurangin begadang, sama makan makanan yang sehat.
3: Jaga pola makan sama olahraga.
2: Ya mungkin dari bangun pagi, terus olahraga, terus makan yang sehat dan bergizi.
4: Mulai hidup sehat diawali dengan olahraga, jaga pola makan seperti makan buah, sayuran, yang makan-makanan yang tinggi serat, kayak akan protein.
0: Terus, makanan yang menurut kamu cocok buat jadi pendamping hidup sehat tuh apa?
2: 4 sehat 5 sempurna.
3: 4 sehat 5 sempurna. Sayuran, protein, karbo, sama apa lagi ya? Lupa aku.
2: Ya kayak makanan yang banyak vitaminnya gitu, kayak yaitu 4 sehat 5 sempurna, banyak protein sama banyak karbo.
4: Makanan yang cocok untuk pendamping sehat yang sekarang ini adalah makanan yang tinggi serat, kaya akan protein, terus ada lemak nabatinya juga.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Teman Pro 2, tadi aku sempat kepo nih sama satu hal yang kelihatannya simple, tapi sering banget kita tunda-tunda. Soal mulai hidup sehat. Kalau menurut aku pribadi ya, mulai hidup sehat itu nggak harus langsung ekstrim, teman Pro 2. Nggak harus tiba-tiba rajin nge-gym tiap hari atau langsung makan super ketat, nggak harus. Buat aku cukup mulai dari olahraga kecil dulu, kayak jalan kaki atau stretching, atau sekedar gerak-gerak dikit lah biar badan tuh nggak kaku ya. Terus, yang nggak kalah penting juga mulai ngatur pola makan. Pelan-pelan kurangin makanan berminyak, terus juga gulanya dikurangin. Ya, walaupun jujur aja sih, ini bagian paling sulit dari diet, teman berdua. Kalau godaan gorengan sama minuman manis itu selalu aja ada di setiap sudut kehidupan. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga proses kan. Nah, kalau ngomongin makanan pendamping hidup sehat, menurut aku sih yang penting kandungannya tuh seimbang, terus ada karbohidratnya, protein, lemak baik, dan juga serat ada. Terus sebisa mungkin ngurangin juga nih makanan yang ultra proses. Bukan berarti nggak boleh loh teman Pro 2, tapi jangan dijadiin makanan utama setiap hari. Intinya hidup sehat itu bukan soal larangan, tapi soal ngatur dan sadar. Ngerti kapan badan itu butuh istirahat, kapan butuh makan yang lebih baik, pokoknya sadar dan ngerti. Ya pelan-pelan aja teman Pro 2, yang penting mulai dulu. Soalnya perubahan kecil kalau dilakuin sama konsisten, hasilnya bisa gede banget. Dan dari situ juga peluang-peluang positif ikut kebuka.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma model hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

Teman Pro 2, habis kita ngobrolin soal tren makanan sehat, sekarang waktunya kita bahas yang lebih praktis. Dan ini gimana sih caranya mulai bisnis catering diet tanpa harus punya modal yang gede dulu. Hal pertama yang paling penting adalah tentuin target pasar kamu. Catering diet itu tuh luas banget. Ada yang fokus ke diet turun berat badan, ada yang buat gym atau fitness, atau juga yang khusus buat pekerja kantoran yang pengen hidup lebih seimbang aja ada. Nentuin target ini tuh penting banget. Soalnya dari sini nih, menu, terus harga, sampai cara jualannya tuh kebentuk. Jangan pengen semuanya segmen sekaligus kamu sikat, teman berdua. Jangan, fokus satu dulu biar lebih kebangun. Habis itu masuk ke soal menu. Di awal bisnis itu gak perlu banyak varian dulu, teman berdua. Justru menu yang terlalu banyak bikin modal membengkak biasanya. Cukup 3-5 menu utama yang konsisten. Mulai dari situ dulu, teman berdua. Contohnya menu tinggi protein kayak ayam panggang, terus telur sama ikan. Karbohidratnya bisa dari nasi merah, kentang atau oatmeal. Sayurnya simple tapi seger, yang penting seimbang dan rasanya enak. Ingat nih, catering diet itu bukan cuma soal sehat, tapi juga soal rasa dan tampilan. Kalau rasanya anyep, pelanggan juga nggak bakal balik lagi, teman berdua. Kalau tampilannya asal-asalan, susah dijual di medsos, susah. Dan soal modal minim, kamu bisa mulai dari sistem pre-order dulu. Masak sesuai jumlah pesanan dulu, gak ada bahan yang kebuang nantinya, dan cash flow kamu bakalan lebih aman. Dapur rumah juga udah cukup buat mulai di awal-awal, teman berdua. Yang penting bersih, rapi, dan konsisten. Peralatan masak standar juga bisa dipakai dulu. Gak perlu tuh langsung beli yang mahal-mahal, yang banyak gak perlu. Sekarang kita masuk ke cara jualannya. Media sosial adalah senjata utama, teman berdua. Instagram, WhatsApp, sama TikTok bisa dimaksimalin. Gak perlu langsung iklan besar-besaran. Cukup upload foto menu kamu, teman berdua, terus video proses masak, sama testimoni pelanggan pertama kamu. Konten yang jujur sama konsisten itu justru lebih dipercaya sama pelanggan. Paket berlangganan juga penting nih, teman berdua. Misalnya paket 5 hari atau 10 hari. Selain bikin pelanggan kamu lebih loyal, kamu juga bisa prediksi produksi kamu dengan lebih rapi. Soal harga, jangan asal murah. Dihitung dulu, teman berdua, bahan, tenaga, sama waktu yang dibutuhin. Lebih baik harganya itu wajar tapi konsisten, daripada murah tapi bikin kamu capek sendiri. Buat pengiriman, kamu bisa kerjasama sama ojek online mungkin, teman berdua. Atau tentuin jam kirim yang sama setiap hari biar lebih efisien. Pelayanan juga gak kalah penting nih. Respon chat yang cepet, terus info yang jelas, dan tepat waktu ngirim pesanan kamu, itu nilai plus yang bikin pelanggan kamu bertahan. Dan yang sering dilupain, bangun cerita di balik brand kamu. Kenapa kamu bikin catering diet? Apa visi kamu soal hidup sehat? Cerita ini tuh bikin brand kamu lebih dekat lagi sama mereka. Teman berdua, bisnis catering diet itu bukan soal langsung gede, tapi soal konsisten, rapi, dan pelan-pelan tumbuh. Mulai kecil gak masalah, asal jelas arahnya. Siapa tahu yang hari ini masih masak di dapur rumah, besok udah punya pelanggan tetap. Dan Nusa bisa buka dapur produksi sendiri. Siapa tahu kan? Soalnya di Santai Tapi Cuan, kita selalu percaya peluang itu ada di sekitar kita. Tinggal berani mulai dan siap jalanin prosesnya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Dari Ang Yanlin, dia selingkuh kak, ngapain balikan katanya. Benar. Kalau mantan kamu tuh punya riwayat perselingkuhan, jangan mau balikan deh ya. Selingkuh itu penyakit dan katanya cuma dilakukan sama orang yang IQ-nya jongkok ya kan. Jadi kalau kamu mendeketin orang selingkuh tuh, aduh, rugi dua kali kamu ya kan. Udah orangnya tukang selingkuh, IQ-nya jongkok, aduh gak bagus banget. Terus ada Nabila Abs ya. No sih kak, udah tahu sifatnya, mending yang baru aja. Bener banget. Kalau udah tahu sifat-sifat jeleknya, sifat-sifat yang bikin kamu ilfil, udah jauhin ya. Jauh-jauh deh dari hubungan toksik ya. Kalau aku kayak aku tim yes nih. Karena kalau putusnya baik-baik sih bisa balikan sama mantan. Lagian kan udah tahu sifat masing-masing juga kan. Benar. Kalau misalnya kamu putusnya baik-baik, entah itu dulu gak diresin orang tua, entah itu dulu karena fokus belajar, fokus ini segala macam, entah itu dulu karena beda agama, udah seagama sekarang nih gak apa-apa balikan. Ya kan, benar banget kata dia. Karena udah tahu sifat masing-masing kak. Jadi kita gak perlu kenalan lagi, udah kenal lama gitu. Jadi kalau misalnya putusnya baik-baik, ada kemungkinan buat balikan lagi. Ya kan? Nah, tapi apapun itu pilihan kamu ya, itu balik lagi ke kamunya. Ya, jangan pernah tuh menganggap orang yang balikan sama mantan itu adalah orang yang bodoh lah, atau dibilang orang yang gak konsisten lah. Mungkin dia putusnya baik-baik, ya kan? Atau ada satu hal yang haruskan dia balikan lagi. Mungkin belajar dari masa lalu, ada juga kan orang yang putus, balikan, akhirnya menikah. Ada kan? Ada. Jadi apapun itu pandangan dan pikiran kamu, balik ke diri kamu lagi ya. Mau balikan sama mantan gak? Atau gak mau balikan sama mantan? Tergantung nih alasannya kenapa dulu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

0: obrolan tadi, satu hal yang kita bisa tarik bareng-bareng, jadi tren hidup sehat itu bukan cuman gaya hidup, tapi juga peluang bisnis yang nyata. Makanan sehat sekarang bukan lagi sesuatu yang ribet atau mahal, tapi justru makin banyak orang yang sadar kesehatan itu investasi jangka panjang. Dan di situ peluangnya juga keluar. Lewat tren makanan sehat, kita bisa lihat kalau pasar ini masih luas banget. Mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, sampai mereka yang lagi fokus buat jaga pola makan. Dan waktu tren itu dipaduin ya teman berdua dengan bisnis catering diet, peluangnya makin kelihatan juga. Bisa dimulai dari dapur rumah, menu sederhana, dan sistem pre-order yang minim resiko. Yang penting tuh bukan seberapa besar modalnya, tapi seberapa konsisten kita jalaninnya. Mulai dari satu atau dua menu dulu, pelanggan sedikit dulu, pelan-pelan tapi pasti. Teman pro 2, bisnis itu gak selalu harus langsung gede. Kadang justru yang bertahan adalah yang mau mulai kecil tapi serius. Jadi kalau kamu lagi kepikiran cari peluang usaha, mungkin dunia makanan sehat sama catering diet bisa jadi salah satu jawaban kamu. Soalnya di sore siang, santai tapi cuan, kita percaya peluang selalu ada buat kamu yang mau bergerak. Tinggal siap atau enggaknya kita mulai hari ini. Aku Jeffrey Araska pamit ya teman berdua dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan hari ini. Tetap santai, tetap produktif, dan tentu aja tetap cari cuan dari hal-hal positif. Jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Di siang hari yang panas ini, di hari Senin tanggal 25 Mei 2026, ada aku Devina yang lanjut lagi temenin kamu ya. Kalau tadi udah di Pro 2 Hitlist ya, terus lanjut lagi tadi ada Santai Tapi Cuan bareng Jeffrey. Sekarang Devina balik lagi buat temenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 nanti. Aku bakal update info-info seputar olahraga abis ini biar kamu ada semangatnya gitu ya, buat bergerak juga nih teman Pro 2. Nanti aku bakal update informasi terkait dengan drifter yang 13 tahun usianya ya, tapi udah naik kelas di Kejurnas Drift 2026. Siapa dia? Tungguin aja, nanti aku bakal spill buat kamu siang ini di Santai Siang. Good.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kedua panggung drifting nasional ini kembali melahirkan talenta muda berbakat yang siap banget nih mengguncang lintasan. Waduh, jadi ini ada drifter kembar yang usianya masih muda banget. Ini sih masih belia ya, 13 tahun. Ada Albi Alvaro dan juga ada Ataris Viral ya. Dan secara mengejutkan, pasangan bersaudara ini resmi naik ke kelas kategori Pro AM di putaran kedua Kejurnas Passion Drift 2026 yang digelar di sirkuit Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat. Ya keren banget ya. Usianya masih 13 tahun, kembar pula, tapi passionnya luar biasa mereka ya. Di bawah asuhan pebalap profesional Indonesia, Randy BTX Sriupasa, ini si kembar ya sukses mencari perhatian dari pecinta otomotif. Walaupun usianya nih aduh belia banget ya, tapi pecinta otomotif ini udah lihai banget, apalagi dalam menjinakkan mobil drift yang tenaganya tuh besar di lintasan yang patut diacungi jempol. Bahkan ya senior-seniornya nih segan sama mereka, luar biasa. Usianya 13 tahun ya, gimana kalau misalnya mereka benar-benar menekuni dunia ini, kira-kira nanti di usia yang udah belasan tahun lebih, ini kan 13 tahun ya, belasan tahun lebih banyak, atau 20-an tahun nih bakal kayak gimana? Nah, kita tunggu aja, semoga karirnya benar-benar meroket untuk dunia drifter ya. Dan congrats buat si kembar ini yang usianya masih 13 tahun yang berhasil naik kelas di Kejurnas Drift 2026.

Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih ngomongin soal balap-balapan nih teman Pro 2, katanya sirkuit MotoGP Brazil ini kembali bermasalah, katanya tuh aspalnya retak lagi. Oh my god. Jadi sirkuit Goianaya ya di Brazil ini kembali jadi sorotan setelah aspalnya tuh rusak ya. Dan ini aspal rusak tuh setelah balapan stock car di minggu lalu. Dan di lintasan ini ternyata baru aja diperbaiki setelah menuai banyak masalah, tapi ternyata rusak lagi. Ini gimana nih? Apakah aspalnya juga dikorupsi? Gak tahu deh, semoga aja enggak ya. Karena kan ini salah satu yang krusial kan, lintasan buat balapan, tapi kok aspalnya boncel-boncel, aspalnya rusak-rusak. Dan kembalinya MotoGP ke Brazil setelah lebih dari 20 tahun ini emang diwarnai sejumlah persoalan di sirkuit Ayrton Senna di Goiânia ya. Dan di akhir pekan ya, pas balapan itu berlangsung, itu tuh memang sempat hujan deras dan bikin banjir di area sirkuit di hari pertama latihan bebas. Dan gak cuman itu, di sprint race ini juga mengalami penundaan cukup lama karena katanya nih muncul lubang ambles. Waduh, muncul lubang ambles di trek lurus utama yang harus diperbaiki dulu. Bahkan balapan utama MotoGP ini terpaksa dipersingkat sesaat sebelum start karena adanya kerusakan aspal di area tikungan 11 dan juga tikungan 12. Dan berdasarkan hasil investigasi pihak sirkuit nih, lubang ambles itu karena kerusakan sistem saluran pembuangan lama karena curah hujannya yang cukup tinggi. Sementara kerusakan aspal ini terjadi karena proses pengerasan atau curing aspalnya nggak berjalan dengan sempurna nih. Waduh, padahal ini kan buat balapan ya, buat kebut-kebutan dengan kecepatan tinggi, tapi ternyata malah bermasalah. Semoga ini benar-benar bisa diperbaiki ya. Jadi besok lagi kalau kita nonton MotoGP yang sirkuitnya di Brazil ya, ini bisa aman, nyaman, nggak deg-degan pas nonton karena ternyata sirkuitnya banyak yang ambles.

0: cek sikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Hehehe, Mas, tunggu dulu.
0: Hah? Loh, saya kira nggak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Nggak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Baik.
0: Masa sih?
1: Baik. Gitu. Ada yang lirih, ada yang bahagia pasti.
0: Ya, karena memang ternyata tingkat stres dan tingkat baik orang itu levelnya beda-beda.
1: Betul.
0: Udah macam mimian pakai level ya.
1: Oke.
0: Ya udah, ini apakah baik banget atau baik aja atau tidak terlalu baik teman Pro 2 kita satu ini?
1: Atau tidak baik sama sekali? Langsung aja yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Kirana dari Semarang. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih caranya bilang ke orang tua kalau aku tuh lagi burn out parah sama skripsi?
1: Oke.
2: Tanpa dibilang kamu tuh harus bersyukur atau zaman papa dulu tuh lebih susah. Aku sayang sama mereka, tapi ekspektasi mereka bikin aku tuh malah makin stuck dan gak bisa ngerjain apa-apa. Valid gak sih kalau aku minta cuti satu semester buat nafas dulu?
0: Oke, Kirana, coba kamu ganti orang tua.
1: Jangan dong, enak aja ganti-ganti ya.
0: Burnout tapi
1: pengen ngomong.
0: Ngomong itu ke orang tuanya, ya, karena ekspektasi orang tuanya tuh
1: terlalu tinggi. Terus dibilang kamu tuh gak bersyukur gitu. Gimana tuh?
0: Ya aku setuju sama orang tuanya.
1: Kalau Kirana gak bersyukur.
0: Gini loh, burnout boleh, ngomong menyampaikan itu ke orang tua juga boleh banget. Karena memang harus seterbuka itu sama orang tua sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Cuman yang ngapain kamu sampai solusinya adalah harus cuti satu semester gitu.
1: Itu mah pengen-pengenan kamu aja.
0: Itu kamu pengen piknik kan? Aduh, enggak gitu. Ya, ada banyak cara kok biar burnoutnya ini mereda dan akhirnya kamu feel better gitu loh.
1: Iya.
0: Ya ngomong dulu ke orang tua, terus Sabtu Minggu itu kan kamu sekolah libur kan? Kuliahnya libur. Nah, jadi kan sebenarnya bisa aja tuh 10 minggu tuh kamu udah bener-bener gak usah ngurusin perskripsian. Senin sampai Jumatnya tuh dipush ya. Sabtu Minggunya udah kamu ngelakuin hal-hal yang kamu seneng.
1: Iya, betul.
0: 2 hari aja dalam seminggu tuh cukup, gak usah 1 semester.
1: Iya, karena menurut aku ya, 1 semester itu sama juga kamu menunda itu. Dan ketika udah balik lagi, kamu akan burn out lagi karena ketemu skripsi lagi, ya kan?
0: Nah,
1: mendingan lebih cepat diselesaikan lebih baik gitu. Jadi bener sih, 2 hari itu kan udah cukup ya untuk kamu jalan-jalan, untuk kamu Netflixan mungkin, untuk kamu nonton, nongkrong sama teman-teman kamu. Tapi benar-benar dipush dari Senin sampai Jumat ya. Dan pasti ketika kamu cerita sama orang tua kamu memahami kok kalau kamu ceritanya sambil nangis.
0: Nah, ini yang ngomongnya adalah temannya orang tua kamu. Pasti bisa ngerti.
1: Iya.
0: Gitu ya. Atau mungkin ya emang daripada apa ya dipendam, disampaikan baik-baik.
1: Betul.
0: Terus itu minta waktunya itu ya kayak kamu Sabtu Minggu tolong dong, jangan terlalu disuruh ini itu, jangan suruh ngerjain skripsian gitu. Bener-bener setelah kamu ngomong itu, kamu minta Sabtu Minggunya kamu itu buat me time-nya kamu gitu.
1: Iya.
0: Jangan satu semester ya.
1: Itu balik kebanyakan
0: lagi. Nanti kamu tuh suksesnya tertunda satu semester juga ke depannya.
1: Betul. Terus ya kalau misalnya udah menunda skripsi tuh, udah melepaskan skripsi, rasanya kok enak banget ya gak ngerjain skripsi gitu kan. Ditunda lagi.
0: Ah, nambah satu semester lagi. Ah.
1: Iya.
0: Jadi setahun kan.
1: Iya.
0: Enak lagi tuh. Ah, nambah satu semester lagi. Ah, kan masih bisa. Jadi 3 semester.
1: Lama-lama DO kamu ya.
0: Jadi, jangan ya.
1: Iya, lebih baik gak usah ditunda, ceritain aja keluh kesah kamu boleh. Gak usah dipendem-pendem daripada kamu semakin burn out ya. Terus abis itu kamu coba pikir ulang deh. Kalau misalnya kamu pengen lulus cepat ya, artinya kamu harus mengerjakan secepat mungkin ya.
0: Semangat buat Kirana, semoga Kirana bulan depan lulus.
1: Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Nah. Siapa tahu langsung ACC gitu.
0: Iya, dan tetap kamu harus cerita dan karena kamu butuh support dari orang tua kamu.
1: Betul.
0: Biar orang tua kamu tuh paham kondisinya dan mereka tidak semena-mena ke kamu gitu. Iya. Karena tahu kondisi kamu lagi burn out gitu loh.
1: Oke, sehat-sehat ya Kirana buat mentalnya, jiwanya dan juga badannya. Jangan begadang.
0: Nah, semangat skripsiannya, semoga semangat segera selesai.
1: Amin.
0: Dah, Kirana.
1: Bye. Yo.
3: Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Sebenarnya belajar itu relasional apa sih?
2: Oh, oke. Belajar itu relasional itu gampangnya kayak gini. Saya sudah mengajar pralbis ya baru 19 tahun gitu ya, Kak. Nah, saya selalu menekankan kepada teman-teman, ke murid-murid, saya selalu bilang bahwa intinya bukan tentang apa yang ada di kepala saya dan mereka harus menangkap itu. Tapi yang jauh lebih utama adalah ada sebuah relasi, komunikasi dulu yang dibangun dan mereka mendapatkan rasa aman itu.
1: Oke, komunikasi dua arah yang nyaman ya,
2: betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Okay. Cara atau metode belajar saat ini kan justru lebih ke modern ya. Nah, ini gimana nih? Biar bisa anak-anak bisa ngikutin yang pas buat mereka.
2: Mungkin kalau di sini kami di Excel tadi mungkin satu hal yang akan saya tambahkan, Kak. Di tengah 19 tahun itu, terutama yang lebih menarik adalah setelah pandemi. Jadi sejak tahun 2020 ya, ini tahun ke-6, kami itu 100% online, 100%. Dan itu menjangkau hampir di banyak wilayah di Indonesia maupun di mancanegara. 100% online. Artinya, kalau secara online itu juga pasti ada keterbatasan ya kan, beda ya kayak interaksinya ya dengan tatap muka begitu. Nah, ya kekuatannya memang relasi, itu berbicara tentang komunikasi. Dan komunikasi itu itulah yang akan menyentuh hati. Metode itu ibaratnya itu wadah. Wadahnya bisa megah, bisa inovatif. Kita bisa, terus para guru bisa belajar ya, kill apa 21 atau apa gitu. Tapi ya itu semua gak akan memberi dampak yang jangka panjang. Itu semua gak akan mampu mentransformasi mulai dari pikiran seseorang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

Masih inget Shin dong Super Junior ya? Aku sih masih inget banget. Dulu tuh agak-agak gemoy gitu kan, teman Pro 2. Sorry. Tapi sekarang sorry ya, udah gak gemoy. Sekarang tuh kurus banget, ramping, tapi tuh seger gitu teman Pro 2. Jadi kayak berbeda gitu, beda orangnya. Padahal ini ya Shin dong gitu. Jadi Shin dong ini kembali mencuri perhatian publik lewat transformasi fisiknya. Jadi usianya itu ternyata udah 40 tahun, tapi dia baru aja pamer nih. Kalau sekarang udah berubah, jauh lebih ramping, lebih seger, lebih bugar gitu ya. Jadi Shin dong ini membagikan momen pas dia lagi olahraga hoki es ya. Dia itu pakai seragam hoki lengkap dengan pelindung tubuh. Dan awalnya ini kayak, ini siapa sih, bener gak? Dan ternyata beneran dong Shin dong. Kalau sebelumnya tuh gemoy gitu kan, jadi wajahnya itu konstruksinya kurang tegas dan tajam. Nah sekarang karena udah kurusan nih, lebih terlihat tegas dan tajam dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan transformasi visual dari Shin dong ini juga langsung menuai banyak banget reaksi dari netizen ataupun bahkan teman-teman sesama artis ya teman Pro 2. Dan presenter ternama Korea Selatan Jang Sung Kyu juga ikut meninggalkan komentar ya di postingan dari Shin dong itu. Katanya, "Dong, gimana cara kamu nurunin berat badan?" gitu. Itu pakai bahasa Korea tapi ya. Bukan bahasa Indonesia dong. Dong kok sok kenal banget ya. Tapi ya kurang lebih kayak begitu ya. Jadi perubahan fisik ini real nyata banget. Dan ternyata Shin dong ini udah menurunkan berat badan sebanyak 37 kg dari yang awalnya 116 kg jadi 79 kg. Wow, luar biasa. Tapi kalau alasannya buat gaya hidup yang lebih sehat, okay ya, aku setuju sih. Karena ini dilihatnya memang dietnya tuh bukan diet yang kusam, lemes, pucet. Enggak, ini tetap terlihat segar teman Pro 2. Penasaran kan Shin dong versi 2026 kayak gimana? Langsung aja cek di Instagramnya Shin dong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Karena ya mungkin waktunya sudah harus berpisah ya setelah 15 tahun mereka bersama. Siapa tuh? Ed Sheeran dan juga Warner Music. Aduh, kenapa nih berpisah? Jadi penyanyi Ed Sheeran dan label rekaman Warner Music ini mengabarkan perpisahan ya setelah menjalin kerjasama selama 15 tahun dan merilis 8 album penuh ya. Dan Ed Sheeran ini mengumumkan kabar ini untuk para fansnya lewat buletin pribadinya. Dan juga udah dikonfirmasi lewat pernyataan yang dimuat di Music Week ya. Jadi Ed Sheeran ini emang salah satu musisi terbesar ya dalam artisnya Warner Music. Dia debut di tahun 2011 dan akhirnya sampai sekarang pun udah lebih dari 200 juta kopi untuk lagu Shape of You, dan ini di bawah naungan Warner Music juga. Nah, album Ed Sheeran bareng sama Warner Music yang dirilis tahun 2017 ini juga jadi salah satu rilisan yang paling sukses secara komersial di era streaming karena ada hampir 40 juta unit setara album ini ya di era streaming ya. Dan Ed Sheeran sendiri juga diketahui menandatangani kontrak dengan label Asylum Records UK, anak perusahaan dari Warner di Inggris. Sementara itu albumnya dirilis lewat Atlantic Records di Amerika Serikat ya, walaupun katalog album lamanya ini tetap berada di bawah naungan Warner Music, tapi hak dari distribusi rilisan itu dilisensikan dipegang penuh oleh Ed Sheeran nih, teman Pro 2. Ya, ya gimana dong? Sudah menemani selama 15 tahun terakhir, banyak banget ya lagu-lagu yang udah dirilis, bahkan juga ada lagu-lagu yang gong banget kan. Semoga enggak lupa ya dengan kolaborasi dan juga kesuksesan yang bersama-sama dibangun antara Ed Sheeran bareng sama Warner Music.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pernikahan semoga dimudahkan semuanya. Nggak ketemu vendor-vendor bodong yang berujung tipu menipu. Aduh, aku tuh ini kalau baca-bacain di threads ya, terus juga di Instagram, ini kasihan banget loh orang-orang yang udah ditipu sama salah satu WO di Jakarta Timur ya, yang udah menipu pengantin 85,5 juta rupiah. Wow. Padahal kan itu mau menikah pasti nyari duitnya tuh luar biasa banget kan teman Pro2, malah ditilep ya. Dan polisi ini melakukan penyelidikan dugaan penipuan yang dilakukan oleh WO pasangan pengantin Aldi 32 tahun dan Penny 32 tahun. Dan ini akan dicek kantornya yang berlokasi di Jakarta Timur itu ya. Jadi korban ini mengaku udah sempet nih ngelakuin fitting baju pengantin di kantor WO itu. Kemudian juga sekarang polisi sedang memeriksa saksi-saksi untuk mendalami pelaporan tersebut. Nah, sejauh ini ada 3 orang saksi yang diperiksa ya, padahal korbannya nih banyak banget kan. Terus juga awalnya udah ditunjukin daftar-daftar paketnya, kemudian DP-nya udah dibayarkan dan ternyata dibawa kabur ya. Kemarin tuh sempet netizen tuh menggeruduk Google review kan, tapi ternyata salah sasaran. Namanya kan Marwah Catering. Nah, kemarin tuh sama-sama Marwah Catering, ternyata salah sasaran, cuma namanya doang yang sama. Netizen salah ya, netizen ikutan gemes kali ya, ikutan gegabah, ternyata salah sasaran ya. Tapi semoga ini menemukan kelanjutannya ya, kalau misalnya beneran dibawa kabur dan tidak dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ini dihukum seberat-beratnya ya, orang mau nikah kok dibikin sulit ya kan, apalagi ini dibawa kabur uangnya. Tapi kalau misalnya ini korban-korban masih belum ada yang melapor, yuk boleh melapor, karena ini banyak juga yang kemarin udah melangsungkan pernikahan tapi cateringnya gak ada, kosong melompong ya, gak ada dekor dan lain-lain gitu. Terus ada juga nanti di bulan Juni yang mau melangsungkan pernikahan juga, beberapa calon manten-calon manten ini juga belum tahu nih nanti arahnya mau kemana, karena ya uangnya dibawa kabur ya. Semoga ini segera ada tindak lanjut dan juga diproses hukum. Kalau aku sih pengen diproses hukum aja biar jera sejera-jeranya. Masih muda kok udah banyak nipu orang ya kan.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Customer nih yang datang ke apotek kamu, itu kadang ada yang ngeyel gak? Pernah punya pengalaman yang lucu gak sih?
2: Ya, untuk pengalaman seperti itu sih sering terjadi di apotek manapun ya. Kadang pasien tuh datang membawa bungkus obat dan mereka itu tidak tahu namanya, tapi di obatnya cuma ada tulisan halal. Dan kita sebagai apoteker harus menebak-nebak nih obatnya itu isinya apa dengan clue tulisan halal aja seperti itu. Itu cukup sulit sih dan kocak juga menurut saya. Dari saya pribadi, langkah yang saya lakukan adalah menanyakan keluhan kembali.
1: Okay.
2: Dan mengambilkan obat yang relevan dengan keluhannya. Kalau orangnya tidak puas dengan obatnya, saya mengeluarkan semua stok yang saya punya tentang obat itu. Disuruh memilih sendiri.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin

0: Gimana update untuk cuaca hari ini untuk kota Semarang dan sekitarnya? Kita bakal update bareng sama BMKG Klimatologi Ahmad Yani. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan rekan Rani. Silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Para pendengar, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah selengkapnya. Mulai dari siang menjelang sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di siang atau sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan terutama di Semarang bagian selatan pada sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, di siang atau sore hingga awal malam nanti, diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di sekitar wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Dan saat ini terpantau ada potensi hujan hingga intens tersebar yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Ini berpotensi terjadi di sebagian wilayah Solo Raya, kemudian di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur, sebagian wilayah Pantura Barat hingga tengah sisi selatan dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.

Teman Pro 2 sampai sini dulu deh. Devina temenin siang kamu di Santai Siang. Abis ini ada Petra Julia yang udah siap banget buat nemenin sore kamu di hari Senin yang cerah ini. Semoga mood kamu juga cerah ya sepanjang hari Senin ini ya. Walaupun ya ini tanggalnya tanggal tua ya teman Pro 2. Tapi semoga oke lah ya moodnya terjaga. Karena kan bentar lagi mau libur panjang ya kan. Kerjanya cuma Senin Selasa. Sisanya nanti udah libur panjang. Aduh, pos-posin aja deh ya. Semangat buat kamu yang masih harus ngelanjutin pekerjaan kamu di siang jelang sore ini. Tapi kalau Devina udahan dulu kerjanya, besok kita kerja lagi ya teman Pro 2 ya. Yaudah sampai sini dulu. Kita ketemu lagi besok pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu. Bye.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Senin sore ini 25 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang Distaro akan melakukan pekerjaan rehabilitasi GOR 3 Lomba Juang. Agustina mengatakan pekerjaan tersebut telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2026 ini. Ia mengatakan rehabilitasi yang dilakukan meliputi perbaikan lintasan lari atletik, lapangan tenis, bangunan ruko, dan sarana-prasarana yang ada di dalam GOR 3 Lomba Juang. Sementara Kepala Distaro Ferry Kunto Aji menjelaskan untuk perbaikan lintasan lari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan akan sama dengan material existing lintasan lari atletik yang memang memiliki sertifikasi lintasan sesuai standar World Athletic Certification System.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang melakukan switching atau pengalihan jalur distribusi air untuk menangani pelanggan yang terdampak kerusakan pipa di wilayah Semarang Barat. Pelaksana tugas PLT Direktur Teknik PDAM Tirta Modal Haryadi di Semarang menjelaskan bahwa gangguan pasokan air bersih ini disebabkan akibat pecahnya pipa transmisi utama milik PT Air Semarang Barat ASB. PT ASB merupakan mitra PDAM Kota Semarang yang mengolah instalasi pengolahan air IPA Jati Barang dan pipa yang pecah berlokasi di area Jembatan 3 Bambang Kerap Semarang Barat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, PT KAI Daup 4 Semarang mencatat sebanyak 109.356 penumpang gunakan layanan kereta api selama air pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jumlah ini merupakan akumulasi penumpang pada periode 24 hingga 26 Mei 2026. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang Lukman Arif menyebut dari total tersebut sebanyak 53.552 penumpang berangkat dari dan 55.804 penumpang tiba di sejumlah stasiun wilayah Daup 4 Semarang. Tingginya angka perjalanan menunjukkan mobilitas masyarakat mulai meningkat menjelang libur Idul Adha. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, KAI Daup 4 Semarang mengoperasikan 33 perjalanan kereta api reguler keberangkatan setiap hari dan melayani 73 perjalanan kereta api melintas. Selain itu, satu perjalanan kereta api tambahan juga dijalankan guna mendukung kebutuhan masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia. Hai. Sore hari ini cerah banget ya. Semoga secerah isi dompet kamu yang tanggalnya tanggal tua banget gitu kan. Tapi jangan sedih-sedih ya, karena sore hari ini biar tambah ceria gitu, aku kasih lagu-lagu yang enak banget, info-info yang juga bisa menceriakan sore hari kamu. Aku temenin sampai jam 7 malam nanti.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akar.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Idul Adha bentar lagi, teman Pro 2. Yes, kamu udah mempersiapkan apa besok? Kamu mau nyembelih kambing, sapi, domba, atau unta nih, teman Pro 2? Ya, semoga rezeki kamu lancar kalau kamu udah mau mengorbankan sebagian hartamu untuk kurban ini ya, di tahun ini, teman Pro 2 ya. Dan insya Allah nih, ya pemerintah kota Semarang ini juga memastikan ada sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Idul Adha 2026 yang akan disalurkan Masjid Al-Biru Kelurahan Mukti Harjo Kidul Kecamatan Pedurungan. Dan penyaluran sapi berbobot 1,1 ton ini, teman Pro 2, diprioritaskan untuk warga yang memang membutuhkan sebagai upaya pemerataan distribusi daging kurban. Informasi dari Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Setia bilang ya, penunjukan Masjid Al-Biru dilakukan berdasarkan evaluasi distribusi kurban pada tahun-tahun sebelumnya. Dan menurutnya, kawasan ini dinilai masih kekurangan pasokan daging kurban dibanding wilayah lain di Kota Semarang. Sapi bantuan Presiden ini juga merupakan jenis sapi brangus yang berasal dari peternak lokal di wilayah Tembalang. Dan saat ini bobot hewan kurban udah menembus angka 1 ton dan diperkirakan bahkan masih bertambah hingga waktu penyerahannya nanti ya, teman Pro 2. Rencananya sapi kurban ini akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Semarang seusai sholat Idul Adha di Balai Kota Semarang sebelum dibawa menuju Masjid Al-Biru untuk proses penyembelihan.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Ya udah, kita cek di Instagram kita di @produa_smg, alasan teman Prudua mager nikah. Ini kalau dari @nova_atorik, takut aja gak bisa ngebahagiain pasangan nantinya. Wah, kalau masalah ngebahagiain sih, kayaknya kalau udah saling cinta mah udah bisa saling bahagia gak sih? Sesimpel itu dulu kali ya, kan Nova ya, kalau itu problemnya. Terus ada juga dari @shell_es, permasalahannya kompleks, apalagi punya ketakutan sifatnya berubah waktu nikah. Wih, iya juga ya, ada orang yang pacaran tuh kayak baik banget. Namanya orang pacaran, pasti kan menutupi segala kekurangan ya sebisa mungkin. Tapi ketika udah nikah, ya udah aslinya pun keluar. Makanya tuh banyak yang bilang kan, kamu tuh kalau mau nikah, sebisa mungkin pas pacaran tuh dilihat ya. Kalau pas pacaran aja dia udah red flag, udah toxic gitu ya, apalagi nanti pas nikah. Jadi kalau bisa, carilah yang gak toxic pas lagi pacaran teman Prudua, karena yang gak toksik aja bisa aneh-aneh gitu ya pas udah nikah, apalagi yang memang toksik dari pacaran.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Mengikuti perjalanan sejauh 220 sampai 250 km dengan berjalan kaki selama 11 hari untuk menyambut Waisak 2026 di Borobudur. Wow, luar biasa teman Pro 2. Dan ini enggak hanya dari beberapa daerah di Indonesia ya, seperti Jepara, Mojokerto, Banyumas, Papua hingga Medan. Dan ini selama perjalanan rombongan juga melintasi sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Ada di Walahan, Demak, Semarang kemarin dan hari ini ya, Salatiga, Boyolali sampai Klaten. Para biksu Dutulung juga dijadwalkan singgah di beberapa titik ya untuk beristirahat, bermalam bersama masyarakat setempat. Di kota Semarang sendiri biksu Dutulung juga sempat singgah ya di beberapa tempat. Selain itu juga di kantor Gubernur Jawa Tengah yang akhirnya juga ditemui langsung sama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin hari ini. Dan Taj Yassin juga menegaskan ya dukungan pemerintah terhadap perjalanan spiritual umat Buddha melalui Tudong 2026 yang membawa pesan perdamaian dan toleransi lintas agama. Taj Yassin sendiri bilang perjalanan ini juga menjadi contoh nyata ya teman Pro 2, kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dia juga menilai semangat gotong royong, toleransi terlihat kuat sepanjang perjalanan Tudong, apalagi di kota Semarang, salah satu kota yang masuk nominasi kota paling bertoleransi.

Aduh, mau ke ATM aja cari parkirnya susah amat. Nah, dapet juga.

0: kamu tuh tukang parkir apa ninja sih? Perasaan tadi gak ada. Kenapa tiba-tiba muncul pas minta uang parkir?
1: Yeah, tolongnya wotak lo mas. Tak bakal gue kue kere lo.
2: 3.000 emang gak bikin kere. Tapi kalau tiap hari, kerasa kali.

0: Nya, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bersama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain, atau cerita. Kamu rasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih inget isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

Ya, kamu mungkin salah satunya dengar kata matematika tentu nggak jauh dari sosok Jeremy Paulin ya, sama Bro 2 influencer sekaligus konten creator yang satu ini emang dikenal jago dan lanjut studi di Jepang mengambil jurusan matematika, dan sosoknya seringkali menebar semangat dan mengubah pandangan soal mata pelajaran ini. Tapi buat aku, mungkin juga buat kamu juga, kalau udah dengar kata matematika itu udah pusing, oh my god, pasti gitu orangnya, dan pasti gurunya tuh killer, pasti kayak gitu, ih lebay banget ya, Fitra. Tapi buat kamu ya yang suka banget matematika atau ingin mengikuti jejak Jeremy Paulin untuk masuk kuliah di jurusan matematika, sekarang banyak banget sih ya, apalagi pendidikan guru ya, matematika di sini UNES ada. Kalau kamu suka pelajaran matematika, ada berbagai jurusan kuliah yang berkaitan sama pelajaran ini ya. Program studi matematika, of course. Ya, statistika itu juga ya, masih bagian dari matematika. Program studi statistika ini bisa juga jadi referensi buat kamu, para calon mahasiswa yang pengen ngambil jurusan ini. Akuntansi, ayo siapa yang suka menghitung atau mengolah angka. Prodi kuliah yang satu ini bisa jadi pertimbangan juga, teman Pro 2 ya. Akuntansi menjadi salah satu prodi yang berkaitan dengan matematika. Gimana? Minat apa enggak? Hei, ada ilmu ekonomi juga ya, yang suka matematika bisa nih. Teknik informatika ini, teknik informatika kok bisa matematika? Bisa banget, karena ingin mempelajari ilmu matematika yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, matematika itu juga salah satunya ada di matkul ini, teman Pro 2 ya, dengan ilmu komputer yang membutuhkan analisis dan logika. Gimana? Tertarik sama pelajaran matematika?

0: 102,1 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman-teman Pro2, matematika itu seru ya. Dan kamu pasti nggak nyangka kamu tuh ternyata pernah melakukan hal ini. Pernah dengar teorema pizza? Apa kaitannya dengan matematika? Ya, teorema pizza itu menyatakan ya, kalau kamu membagi pizza dengan garis-garis yang berpotongan di satu titik ya, nggak harus di tengah loh, dengan sudut yang sama misalnya nih 45 derajat, maka jumlah luas potongan yang selang-seling ini akan tetap sama ya. Jadi pembagiannya tetap adil meski nggak memotong tepat di tengah-tengah. Tuh, nggak kepikiran ya. Itu namanya teorema pizza. Nah, itu ada kaitannya dengan matematika. Seru kan? Nah, serunya lagi nanti kita bakal bahas apa dengan ada apa ya dengan matematika. Jam 5:30 ini jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah aku spill ya, serunya belajar matematika. Dan sore ini gak jauh-jauh dari matematika juga. Kita bahas tentang logic is power. Bagaimana matematika melatih mental kita. Hayo, gimana? Karena yang banyak dari kita tuh nganggep matematika itu sulit ya, memusingkan. Kayak pelajaran yang mematikan gitu ya, bahkan serem deh. Tapi dibalik angka dan rumus, ternyata matematika menyimpan kekuatan besar. Bukan hanya untuk menghitung, tapi juga untuk membentuk cara berpikir dan mental kita dalam menghadapi kehidupan hidup ya, alias kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, sudah ada di line telepon bersama kita ada Kak Kristianti Aprinastuti, seorang lecturer, researcher dan juga Rewiring Hope Team yang bergabung di sana. Dan kita akan berbincang santai tapi penuh insight tentunya yang positif buat kamu semua. Langsung aja yuk kita sapa. Sore Kak Kristi.
1: Selamat sore Kak Fitra.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, baik, baik.
0: Lagi sibuk apa nih Kak?
1: Sebenarnya saya sedang tidak di Indonesia gitu ya, karena sedang studi di luar, jadi di sini masih cukup pagi begitu. Sedang ya mempersiapkan beberapa hal.
0: Oke, kalau boleh tahu di sana jam berapa sekarang? Di negara mana Kak Kristi?
1: Di Hungari, di sini masih setengah 12 siang Kak.
0: Wow, pasti dingin deh di sana deh.
1: Apa? Oh, ini sudah mulai summer. Sudah mulai summer. Sudah enak suhunya.
0: Suhunya udah enak. Nah, aku setia kalau sekarang di Semarang mendung Kak Kristi. Kelihatannya mau hujan deh Semarang deh ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Oke, Kak Kristi, tadi aku udah spill ke teman Pro 2 ya tentang matematika. Ternyata enggak semenakutkan itu ya. Nah, berkaitan dengan topik kita sore ini, apa sih yang dimaksud dengan logic is power dalam konteks matematika sendiri?
1: Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Fitra. Logic is power, itu berarti kan kalau dari akar katanya sendiri kita bicara tentang kemampuan berpikir logis itu ya sebagai sebuah kekuatan yang sangat berharga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam matematika sendiri kita itu tidak hanya fokus atau hanya belajar mencari jawaban begitu, tetapi juga memahami alasan di balik setiap langkah dan keputusan. Jadi dalam hal ini matematika melatih kita untuk berpikir runtut, kritis dan objektif. Nah, seorang yang punya pola pikir logis tidak mudah panik begitu. Tentu saja artinya nanti tidak akan mudah percaya pada hoax gitu ya, karena pasti akan diuji begitu berdasarkan fakta dan pertimbangan yang masuk akal. Nah, di sini peran matematika itu sebenarnya gitu.
0: Oke, berarti ini kan ilmu pasti ya Kak Kristi ya, matematika ya. Jadi harus jawabannya tuh harus benar-benar, enggak boleh ngarang nomor 2. Tapi kalau kita ngerjain soal matematika satu aja, ini angkanya kenapa enggak nemu-nemu, tetap salah. Tapi kenapa itu matematika sering dikaitkan dengan kemampuan berpikir logis gitu Kak Kristi?
1: Nah, kalau dari matematika sendiri sering dikaitkan dengan kemampuan berpikir logis ya, itu karena ya tadi ya mungkin saya sampaikan juga di awal bahwa setiap jawaban itu pasti punya alasan begitu. Pasti punya pertimbangan dan pasti punya reason yang kita itu tidak hanya dituntut untuk menentukan hasil akhir begitu, tetapi bisa memahami proses untuk mencapainya gitu. Nah, di sini tentu melalui matematika ini kita akan dilatih bagaimana menganalisis masalah kan tentunya gitu, mencari pola, lalu juga menyusun strategi, dan pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan itu secara lebih objektif berdasarkan fakta, berdasarkan alasan begitu. Jadi itu yang membentuk cara berpikir logis begitu. Maka kalau dikaitkan tidak hanya berguna di ruang kelas sebenarnya gitu, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga gitu kan, karena sekarang kan banyak hoax di mana-mana gitu ya. Nah, kita bisa nggak nih menguji gitu ya, atau menganalisis ini bener nggak, ini sesuai, ini masuk akal nggak, dan seterusnya gitu kan.
0: Oke, tadi alasannya itu ya, kita harus mencoba untuk berpikir secara logis ya, memecahkan itu ya, akhirnya menemukan sebuah jawaban. Tapi ujung-ujungnya kan ini juga melatih kayak mental kita gitu. Kalau nggak menemu jawaban yang pas kan akhirnya mental kebawa kan Kak Kristi, aduh jadi emosi nih gitu kan. Kok jawabannya nggak menemu gitu kan. Jadi orang jadi nggak sabaran, jadi emosi. Kok susah banget sih. Dan akhirnya itu kan juga melatih kekuatan mental kita kan, secara nggak langsung.
1: Iya betul, betul, betul sekali. Ya betul sekali. Itu mungkin bagi pendengar Pro 2 FM pasti punya banyak pengalaman juga ya, atau mungkin Kak Fitra sendiri juga punya pengalaman terhadap matematika.
0: Banyak deh kelihatannya. Pengalaman yang gak menyenangkan. Dari gurunya aja udah, kenapa idenya sama guru killer gitu loh. Padahal matematika gak menakutkan itu ternyata. Nah itu gimana Kak Kristi akhirnya agar bisa melatih kekuatan mental kita gitu?
1: Ya, ya tadi yang kita sampaikan bahwa ketika kita belajar matematika, mengerjakan, mencari jawaban, dan Kak Fitra sendiri tadi mengatakan kalau oh kok kalau nggak nemu-nemu tuh berarti kan kayak spoil sendiri, kayak jengkel sendiri gitu.
0: Iya.
1: Sebenarnya di situ kan kesabaran kita yang dilatih juga kan gitu, kesabaran, kemudian ketelitian, ketekunan pasti, karena ada semangat bagaimana untuk kalau nggak diselesaikan ini juga penasaran gitu. Jadi kita bisa membangun ketekunan kita di situ gitu. Jadi dari situlah kita belajar untuk tidak mudah menyerah, berani mencoba berbagai macam cara gitu. Dan harapannya sih tetap tenang gitu ya saat menghadapi tantangan, kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi di sisi lain juga matematika melatih disiplin berpikir, kemudian ketika jawaban salah, kita bisa tidak sekedar menerima jawaban kita sebagai suatu yang salah, tapi kita pasti ada keinginan untuk mengevaluasi prosesnya, ini di mana sih sebenarnya salahnya gitu ya. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari tentu bisa kita pakai ketika kita menghadapi sesuatu, kita tidak langsung menyalahkan keadaan gitu, tapi kita bisa mengevaluasi ini kira-kira salahnya di mana, atau kira-kira langkah yang kurang tepat di mana, dan seterusnya gitu.
0: Itu.
1: Jadi itu sih sebenarnya
0: melatih kesabaran.
1: Kekuatan mentalnya, betul. Kekuatan mentalnya di situ.
0: Melatih kesabaran, belajar matematika itu ya. Jadi jangan emosian gitu teman Pro 2. Tapi ini kan juga bisa meningkatkan ketahanan kamu ya. Resiliensi ya, Kak Kristi ya, gitu. Kalau belajar matematika, nah ketahanan seperti apa sih? Kalau tadi kan kita, apakah ketahanan dari afirmasi kata-kata positif? Oke, kamu bisa mengerjakan deh, kamu sabar, kamu pasti bisa. Nah kita apakah menggunakan kata afirmasi positif dalam diri kita gitu untuk meningkatkan ketahanan ini?
1: Oke, baik. Benar sekali gitu. Jadi belajar matematika itu dapat melatih ketahanan mental gitu ya. Karena dalam prosesnya, tentu yang tadi saya sampaikan juga kegagalan itu mungkin sebagai proses belajar kayak gitu. Misalnya kayak salah menghitung, salah memahami konsep, atau mungkin tadi disampaikan Kak Fitra juga gagal menemukan jawaban gitu. Itu bukan berarti tidak mampu, melainkan ya ini semua proses dari bagian dari proses berkembang begitu. Kalau misalnya seorang siswa yang mungkin berkali-kali gagal menyelesaikan suatu soal gitu, namun ketika ia itu terus mencoba, belajar dari kesalahan gitu, maka akan muncul keyakinan dalam dirinya, oh dalam proses itu mungkin saya memang belum bisa, tapi saya bisa berkembang untuk bisa terus belajar gitu ya, jika saya terus belajar kayak gitu. Jadi afirmasi positif itu juga menjadi bagian yang penting dalam belajar matematika, tetapi di sisi lain bahwa pengalaman itu sendiri yang akan menjadikan kita berpikir bahwa sekarang mungkin belum, tetapi saya bisa berkembang jika saya terus mencoba gitu.
0: Nah, berkembang, mencoba terus gitu sampai nemu jawaban yang benar gitu. Gak apa-apa, semua ada prosesnya gitu kan. Emosi dikit-dikit ditahan dulu ya. Kak Kristi, nanti kita sambung lagi ya. Apalagi kalau melihat angka tuh udah pusing gitu, kalau anak sekolah gitu kan, khususnya siswa. Nah, kenapa mereka merasa takut terhadap matematika? Dijawabnya nanti Kak Kristi. Kita jeda satu lagu dulu. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay close di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang. Teman terbaik kamu.

0: Lanjut di sore ceria bareng Fitra dan juga ada Kak Kristi. Kak Kristi tadi udah jelasin ya, logic is power tuh gimana. Kaitannya dengan kemampuan berpikir logis itu ternyata nyata adanya teman prodo. Apalagi ini juga melatih kekuatan mental kamu ya, kalau kamu ngerjain soal matematika. Dan ini juga bisa meningkatkan ketahanan kamu juga. Next Kak Kristi, nah ini kebanyakan ya, kenapa sih banyak orang khususnya yang pelajar nih yang rasa takut terhadap matematika ya, selain gurunya pelajarannya juga sih kelihatannya. Itu gimana
1: Kak? Pengalaman pribadi Kak Fitra.
0: Iya, karena meskipun sebenarnya gurunya baik sih, tapi kalau ngelihat pelajarannya itu ngaruh ke akhirnya personal gurunya jadi killer gitu. Padahal nggak, sebenarnya nggak ada apa-apa, kitanya aja yang gitu akhirnya kebawa Kak Kristi. Nah ini kebanyakan kayak gini, kenapa ya?
1: Ah ya, ya itu mungkin kembali lagi ya bahwa bisa jadi itu tidak takut semata-mata karena pelajarannya sulit gitu ya. Tetapi ataupun mungkin gurunya yang killer atau gimana gitu. Tapi mungkin punya pengalaman yang kurang menyenangkan begitu ya saat belajar matematika. Mungkin lebih ke situ gitu. Bisa jadi ada yang pernah kena marah ketika salah menjawab gitu. Atau mungkin pernah dibandingkan dengan orang lain, merasa tertinggal atau ya tumbuh dengan anggapan bahwa matematika itu hanya untuk anak yang pintar saja begitu. Nah, pengalaman-pengalaman ini ya akhirnya menimbulkan tekanan dan rasa takut terhadap diri sendiri. Bisa jadi awal atau starting point-nya di situ gitu.
0: Awalnya dari situ, kelihatannya dari nilainya jelek sih. Nilainya jelek 5 gitu kan, jadi 10 poin. Kesedih banget ya Kak Kristi. Nah akhirnya ini kan juga mensugesti kita sendiri gitu kan. Oh sebenarnya gak masalah, kamunya aja yang mungkin bisa dibilang dalam tanda
1: perlu belajar.
0: Nah itu nah akhirnya ngubah mindset seperti ini, yang tadinya menyeramkan jadi sesuatu yang menantang dan positif. Kayak tadi ini aku spill ke teman pro 2 ya, belajar matematika itu seru dengan teori teorema pizza, itu salah satunya, ya kan? Kak Kristi mungkin bisa lihat, kita potong-potong pizza itu meskipun nggak sesuai di tengah, misalnya 45 derajat, tapi akan kebagi semuanya gitu, meskipun bagiannya tuh nggak adil gitu. Pembagiannya tetap adil, meskipun motongnya nggak tepat di tengah gitu Kak Kristi. Nah itu kan seru, akhirnya kita kan juga ternyata, oh ternyata itu juga matematika loh, seru juga gitu kan, tanpa kita sadari. Nah akhirnya mengubah mindset seperti itu gimana Kak Kristi? Untuk menjadi ya, hal yang menyenangkan.
1: Iya, tentu saja untuk belajar matematika bisa didukung dengan metode, model ataupun apapun yang bisa digunakan bagi oleh guru bagi murid-muridnya gitu ya. Itu salah satu media yang bisa digunakan untuk mengubah mindset gitu. Tetapi kita juga tidak boleh lupa perlu mulai dari diri kita sendiri juga begitu. Jangan pernah terlalu cepat melabeli diri sendiri, oh kalau saya nggak bisa matematika, kalau saya bodoh matematika begitu. Jangan terlalu cepat melabeli itu gitu. Karena pola pikir seperti itu akan membuat takut mencoba gitu. Padahal bisa jadi kemampuan matematikanya itu dapat berkembang lebih baik lagi begitu ya, melalui latihan dan proses belajar gitu. Jadi cara pandang terhadap matematika sendiri itu yang perlu diubah, mulai dari mindset kita. Nanti bisa didukung dengan pembelajaran dan model ataupun media yang lain begitu ya, dari guru ataupun dari mentornya semacam itu oke begitu. Tapi juga jangan lupa kita perlu menghargai setiap kemajuan kecil yang bisa kita achieve gitu ya, yang bisa kita capai semacam itu. Jadi konsep yang sederhana begitu ya, atau perkembangan yang mungkin kecil begitu, kita perlu hargai dan pupuk rasa percaya diri dari situ gitu.
0: Dan aku yakin sih kayak kalau teman pro 2 latihan soal beberapa gitu kan, beberapa kali, nggak satu kali, beberapa kali dicoba akhirnya bisa menemukan jawaban yang tepat ya, tadi itu practice makes perfect gitu ya Kak Kristi ya. Jadi nggak ada yang instan gitu kan, jadi harus ada step by stepnya gitu teman pro 2.
1: Betul sekali.
0: Seru banget. Nah akhirnya kan kemampuan berpikir logis dari matematika apakah juga nantinya kayak tadi ya meningkatkan ketahanan itu juga pasti. Nah apakah ini juga mempengaruhi segala pengambilan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari Kak Kristi?
1: Oh ya, itu sangat berpengaruh sekali. Kemampuan berpikir logis itu akan membantu seseorang mengambil keputusan menjadi lebih tenang, objektif, dan yang pasti itu berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Maka tidak akan terlalu cepat untuk menyebar hoax misalnya seperti itu, ataupun ketika mendapat informasi pun ada keinginan untuk menguji kebenaran gitu ya. Jadi di sini kita bisa melatih diri kita untuk melihat hubungan sebab akibat, menganalisis fakta, lalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan pilihan tentunya. Pola pikir logis ini harapannya tidak apa ya, istilahnya harapannya membawa seseorang untuk tidak mudah terbawa emosi atau tekanan atau opini tanpa dasar yang jelas gitu. Ya tahu sendiri informasi sekarang mengalir sangat deras, entah mana yang benar, mana yang salah, itu kadang sulit dibedakan gitu ya. Kemampuan berpikir logis di sini akan sangat penting untuk kita tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak mudah percaya hoax begitu, dan bahkan kita bisa membuat keputusan yang banyak pertimbangan gitu dan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi logikanya dilatih di situ.
0: Logikanya lebih dilatih itu, teman Pro 2. Nah, apalagi semakin kesini teknologi juga semakin canggih ya, artificial intelligence. Betul. Itu juga salah satu nyawa berat itu. Ini benar apa enggak?
1: Belum
0: ini
1: tentu benar.
0: Nah,
1: betul,
0: itu.
1: Dan belum tentu benar.
0: Itu dia. Nah, ini ada tips sederhana enggak dari Kak Krisi ya untuk teman Pro 2 yang biar bisa lebih nyaman belajar matematikanya, lebih menyukai, ternyata matematika enggak sesulit itu loh. Kamu pelajari lebih dalam lagi. Ada Kak?
1: Oh ya, yang salah satu cara untuk agar belajar lebih nyaman begitu, tentu kita memastikan diri kita dalam keadaan tenang dan tidak dalam keadaan panik ya, karena ketika panik, tegang, semacam itu tentu itu akan mempengaruhi dan barangkali akan sulit untuk memahami konsep tentunya gitu ya, karena kita tidak fokus gitu. Ya, dan mulai dari dasar, pahami konsep secara perlahan begitu ya. Biasakan berlatih sedikit demi sedikit, tetapi itu rutin, sehingga ya kita memang harus tekun semacam itu. Konsistensi itu lebih penting daripada belajar banyak waktu dalam belajar banyak tapi dalam satu waktu gitu. Konsistensi itu akan lebih penting. Sama jangan hanya menghafal rumus, tetapi memahami alasan di balik rumus itu gitu. Kenapa ini seperti ini? Kenapa ini lebih masuk akal, kenapa ini tidak bisa, kenapa yang ini bisa, dan seterusnya begitu. Jadi itu lebih akan mudah dipahami ketika kita tidak hanya menghafal rumusnya, tetapi tahu alasan atau ya reason gitu ya di balik rumus tersebut. Dan pasti jangan takut mencoba, jangan takut bertanya begitu. Dan seandainya kalau ada kegagalan, tidak perlu khawatir, ini bukan akhir dunia gitu ya Kak Fitra. Jadi masih bisa mencoba lagi.
0: Iya betul. Belajar dan belajar lagi ya. Tapi jangan sekali waktu banyak, enggak. Ya harus runtut tadi, konsisten ya Kak Kristi ya. Jadi ya betul, kayak ya. dipupuk itu kan lama-lama jadi berbunga, berbuah ya. Jadi hasilnya nanti yang kamu nikmatin sama produk. Terakhir Kak Kristi, untuk mungkin yang terakhir ada yang disampaikan ya terkait salah satu ini logic is power ya dalam konteks matematika, apalagi membangun mental positif. Bagaimana lingkungan kita mensupport, bagaimana peran guru, orang tua nih dalam membangun mental positif kita gitu terhadap matematika.
1: Ya baik. Tentu peran guru dan orang tua ini juga sangat besar gitu. Kalau tadi Kak Fitra menyampaikan ada pengalaman dengan guru misalnya semacam itu, maka itu akan cukup membekas gitu ya kepada siswa. Jadi peran guru dan orang tua ini sangat sangat membentuk cara pandang anak atau siswa terhadap matematika itu sendiri. Lingkungan belajar yang aman, suportif, dapat membuat siswa itu lebih percaya diri untuk mencoba dan belajar lagi, itu akan sangat mendukung begitu. Nah, guru maupun orang tua itu sebaiknya tidak menakut-nakuti anak ketika salah gitu ya. Tidak selalu sering membandingkan dengan orang lain, dengan anak tetangga misalnya begitu, atau anaknya saudara atau seterusnya, dan tidak memberi label oh ini anak pintar, ini anak lemah atau seperti apa, hanya berdasarkan kemampuan matematikanya saja gitu. Yang lebih penting adalah menghargai proses dan usaha anak, bukan sekedar hasil akhirnya saja. Maka di situ anak akan merasa dihargai usahanya dan berani mencoba begitu, dan tidak mudah menyerah tentunya ketika ada kondisi atau lingkungan yang suportif terhadap mereka. Nah, kadang dukungan sederhana seperti oh tidak apa-apa, salah, kita belajar lagi, kita mencoba lagi, begitu, itu dapat memberi pengaruh yang besar terhadap rasa percaya diri dan semangat belajar anak. Seperti itu Kak.
0: Itu dia. Aduh, sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi teman Pro 2 karena waktunya terbatas banget ya. Aduh, sayang sekali deh Kak Kristi yang ada di Hungaria. Terima kasih waktunya pagi-pagi banget aku ganggu ya buat ngobrolin ini. Tapi ini menurut aku insight yang positif banget, membuka mataku, mungkin mata teman-teman Pro 2 juga di luar sana, ternyata matematika seasik ini loh teman Pro 2 ya. Contohnya seperti pengen jadi Kak Kristi juga atau Jerome Pauline kan bisa juga ya seperti itu. Hasilnya sudah terlihat nyata teman Pro 2 ya Kak. Itu lagi tekun ya, yang penting tekun, sabar, semua ada prosesnya, nggak ada yang nggak instan di dunia ini. Thank you Kak, sukses selalu.
1: Sama-sama,
0: sehat selalu
1: Kak Fitra.
0: Kita tunggu kedatangannya di Indonesia ya kalau pulang ke rumah ya.
1: Terima kasih Kak Fitra.
0: Ya sama-sama, see you Kak, sehat-sehat. Seru banget teman Pro 2, tapi senang sekali ya sampai di sini obrolannya di Sore Ceria, bikin sehari-hari kamu lebih berwarna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pocong mendadak viral dan menimbulkan keresahan warga di berbagai daerah di Indonesia. Ih, serem. Sedikitnya ada 7 wilayah nih Teman Pro 2 yang dilaporkan heboh dengan kabar kemunculan pocong. Mulai dari Bekasi, Depok, Jakarta, Kendal, Lamongan, Tangerang, hingga Situbondo. Nah, sebagian besar informasi yang beredar di media sosial ini dipastikan hoax, editan, hingga rekayasa konten oleh aparat kepolisian. Namun isu yang terus menyebar membuat masyarakat ya tentu resah ya, dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan pemukiman. Kok bisa sih mereka kepikiran jadi pocong gitu, Teman Pro 2? Nah, aku repost dari postingan Lambe Turah ya. Ini ramai banget. Poci, oh poci, biar apa coba ya. Ini aku bacain dari netizen plus 62 alias netizen Indonesia gitu kan. Gimana tanggapannya dengan fenomena pocong ini? Pasti pada sebel kan. Salah satunya Teman Pro 2 ada Sarah underscore Saskia SSS komen, semoga mereka disegerakan jadi pocong beneran, amin. Diaminin banyak orang, amin gitu. Next ada Putri yang komen juga, motive opo Tomin, motive opo gitu kan. Ada yang nimpalin kalau di Situbondo itu, di sini mereka getok-getok rumah sambil bawa sajam alias senjata tajam. Kan serem banget ya Teman Pro 2, kok bisa itu? Niatnya kan berarti jahat ya, ini pocong jahat Teman Pro 2 ya. Tri Julianti juga komen, semoga didatengin yang beneran ya. Ini pada usil, jadi pocong, nanti jadi pocong beneran baru kerasa nih. Andi underscore Pradana, kok pada gak sabar sih tunggu antrian waktunya jadi pocong dong, harus mati dulu, sedih kan. Yang tersoka ini juga komen, ya ketemu udah aku getok genteng nih. Dia yang punya genteng Teman Pro 2. Next, ya itulah hasil dari gak mau lanjut deh ya. Ini terakhir yang aku bacain, kayaknya memang pengalian isu blackout atau bandara kecil kita dijadikan pangkalan militer diam-diam. Kok jauh ya, itu tadi komenan dari netizen Indonesia ya, beragam. Kebanyakan sih mengecam ya tindakan ini, karena ini meresahkan, mengganggu, dan juga ngapain sih, kayak gak ada kerjaan aja.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Di jalan, hati-hati ya. Semoga sampai di rumah dengan selamat, nyaman. Akhirnya bisa rebahan deh. Yes, Fitra masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Dan buat kamu yang pengen dengerin siaran aku, boleh banget. Kamu bisa download RRI Digital ya. Di Android bisa, di iOS juga bisa. Jadi kamu bisa dengerin siaran aku di mana aja. Dan habis ini azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

Saya Basuki tunanetra total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
3: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Kenak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu enggak level lah.
3: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal, kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

kasih tahu mama, ini bukan malam minggu tapi ini malam Selasa tahun Pro 2. Hey, yang lagi baru aja bergabung di Pro 2 SMG, udah pada makan malam belum? Aku sih udah ya, sekalian tadi buka puasa teman Pro 2. Tapi aku lihat hidangan yang satu ini jadi pengen makan lagi. Apa tuh? Bubur ayam. Kayaknya malam ini makan bubur ayam enak ya. Di perut tuh jadi anget. Aduh, jadi pengen bubur ayam. Ada apa sih dengan bubur ayam? Hidangan khas Indonesia ini teman Pro 2 dikenal sebagai bubur nasi dengan topping ayam suwir dan berbagai pelengkap gurih, bawang goreng, daun bawang, kacang, cakwe hingga telur rebus. Buh, mantep banget. Dan ternyata bubur ayam ini berhasil masuk dalam daftar top 100 Asian Breakfast versi Tate's Atlas 2026 dengan menempati posisi ke-9 dengan rating 4,3 teman Pro 2. Tapi ada bubur ayam malam-malam gini jualan di jalan Imam Barjo dekat kampus Undip, di bawah itu rame banget. Tapi itu bubur ayam khas Semarang teman Pro 2. Nah, Tes Atlas menyebut bubur ayam sebagai salah satu menu sarapan paling ikonik di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Chinese rice porridge ya, namun perkembangan dengan cita rasa lokal yang khas. Dalam ulasannya, Tes Atlas juga bilang ya, kalau bubur ayam biasanya disajikan dengan tambahan kecap manis, minyak wijen, dan kuah kaldu yang membuat rasanya semakin kaya. Gimana, sudah terbayang nikmatnya bubur ayam? Kelihatannya malam hari ini aku mau nambah makan deh. Bubur ayam enak loh. Aduh, jadi lapar lagi deh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pikiran kamu ya, buat kamu yang muslim nih, muncul pertanyaan yang cukup sering itu terngiang-ngiang di kepala kamu gitu kan, kenapa ayam gak bisa dijadikan hewan kurban gitu kan. Kemampuan finansial kan orang beda-beda ya teman berdua, apalagi bagi sebagian orang dengan kondisi ekonomi terbatas, ayam dianggap lebih terjangkau dibandingkan kambing atau sapi. Tapi dalam syariat Islam, ibadah kurban memiliki aturan khusus yang udah ditetapkan, karena itu gak semua hewan dapat dijadikan kurban meskipun bernilai atau bermanfaat untuk dimakan. Dalam Islam sendiri, hewan kurban termasuk ibadah ta'abudi, yaitu ibadah yang tata caranya mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa diubah berdasarkan logika pribadi. Dan Al-Quran menyebut hewan kurban dengan istilah bahimatul an'am, yaitu hewan ternak tertentu yang telah ditetapkan untuk ibadah kurban. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34 ya, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak yang telah dianugerahkannya kepada mereka. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang termasuk bahimatul an'am adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Penjelasan ini juga diterangkan dalam berbagai kitab fikih dan fatwa ulama Islam ya. Rumah show tentang kurban teman perdua. Gimana? Kamu tahun ini tertarik mau kurban hewan apa aja teman perdua? Unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba?

wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Firmansyah, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Akhir-akhir ini ya, kasus kejahatan di jalan semakin sering menjadi perhatian. Salah satunya begal teman produa ya. Ada di mana-mana. Kok bisa sih ya punya niatan jahat gitu? Enggak bisa tuh hidup damai gitu, enggak bisa apa gimana ya? Meski begitu resiko tersebut sebenarnya bisa diminimalkan kalau kamu tahu cara menjaga diri dan mengambil cara yang tepat saat berkendara. Yang aku repost dari Indozone ya teman produa ya. Biar perjalanan kamu aman ya kalau kamu narik kendaraan. Nih ada beberapa tips menghindari dan mengatasi begal yang kamu perlu pahami ya. Pertama, hindari bepergian sendirian di jam rawan ya. Nggak peduli itu mau cewek cowok, pokoknya kalau jam rawan jangan pergi sendirian. Simpan gadget kamu dan barang berharga yang di tempat yang nggak bisa dijangkau sama aksi kejahatan ya, aksi pencurian gitu. Kamu juga bisa cari rute yang aman ya, cariin kalau lewat ini mana lampunya terang nggak gitu kan, lampu jalannya oke nggak, masih banyak kendaraan yang lewat nggak. Nah kamu harus tahu jalan yang aman buat kamu lewatin. Nah saat berada di jalan, kewaspadaan tetap perlu dijaga dari awal sampai kamu mau nyampe rumah atau tujuan kamu deh. Kadang ya kalau kondisi-kondisi tertentu mencurigakan muncul tiba-tiba, mulai dari kendaraan ada yang ngikutin dari belakang ya, ngikutin terus, tahu-tahu orangnya nggak ngilang-ngilang lama banget kayak orang asing, kamu nggak kenal sama sekali. Kamu besok kamu bisa ke itu tuh, kalau di simpang 5 sini kan ada kantor polisi ya, dipelipirin situ gitu kan. Kalau enggak pas kalau pinggir jalan jalan Pahlawan sini ya, aku kasih case-nya kalau jalan Pahlawan sini kan banyak yang jualan gitu kan, langsung aja ke tukang jualan gitu kan, nongkrong di situ gitu kan. Kalau enggak, wah dari tadi orang itu ngikutin saya terus. Pokoknya kamu harus cari keramaian biar si orang itu yang ngikutin kamu udah enggak ngikutin lagi.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Baik.
0: Masa sih?
1: Baik. Gitu. Ada yang lirih, ada yang bahagia pasti.
0: Ya, karena memang ternyata tingkat stres dan tingkat baik orang itu levelnya beda-beda.
1: Betul.
0: Udah macam mimian pakai level ya.
1: Oke.
0: Ya udah, ini apakah baik banget atau baik aja atau tidak terlalu baik teman Pro 2 kita satu ini?
1: Atau tidak baik sama sekali? Langsung aja yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Kirana dari Semarang. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih caranya bilang ke orang tua kalau aku tuh lagi burn out parah sama skripsi?
1: Oke.
2: Tanpa dibilang kamu tuh harus bersyukur atau zaman papa dulu tuh lebih susah. Aku sayang sama mereka, tapi ekspektasi mereka bikin aku tuh malah makin stuck dan gak bisa ngerjain apa-apa. Valid gak sih kalau aku minta cuti satu semester buat nafas dulu?
0: Oke, Kirana, coba kamu ganti orang tua.
1: Jangan dong, enak aja ganti-ganti ya.
0: Burnout tapi
1: pengen ngomong.
0: Ngomong itu ke orang tuanya, ya, karena ekspektasi orang tuanya tuh
1: terlalu tinggi. Terus dibilang kamu tuh gak bersyukur gitu. Gimana tuh?
0: Ya aku setuju sama orang tuanya.
1: Kalau Kirana gak bersyukur.
0: Gini loh, burnout boleh, ngomong, menyampaikan itu ke orang tua juga boleh banget. Karena memang harus seterbuka itu sama orang tua sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Cuman yang ngapain kamu sampai solusinya adalah harus cuti satu semester gitu.
1: Itu mah pengen-pengenan kamu aja.
0: Itu kamu pengen piknik kan? Aduh, enggak gitu. Ya, ada banyak cara kok biar burnout-nya ini mereda dan akhirnya kamu feel better gitu loh.
1: Iya.
0: Ya ngomong dulu ke orang tua, terus Sabtu Minggu tuh kan kamu sekolah libur kan? Kuliah libur.
1: Kuliahnya
0: kan
1: libur.
0: Nah, jadi kan sebenarnya bisa aja tuh 10 minggu tuh kamu udah benar-benar enggak usah ngurusin perskripsian. Senin sampai Jumatnya tuh dipus ya. Sabtu Minggunya udah kamu ngelakuin hal-hal yang kamu seneng.
1: Iya, betul.
0: 2 hari aja dalam seminggu tuh cukup, enggak usah satu semester.
1: Iya, karena menurut aku ya, satu semester itu sama juga kamu menunda itu, dan ketika udah balik lagi kamu akan burn out lagi karena ketemu skripsi lagi, ya kan?
0: Nah,
1: mendingan lebih cepat diselesaikan lebih baik gitu. Jadi benar sih, 2 hari itu kan udah cukup ya untuk kamu jalan-jalan, untuk kamu Netflixan mungkin, untuk kamu nonton, nongkrong sama teman-teman kamu. Tapi benar-benar dipush dari Senin sampai Jumat ya. Dan pasti ketika kamu cerita sama orang tua kamu memahami kok kalau kamu ceritanya sambil nangis.
0: Nah, ini yang ngomongnya adalah temannya orang tua kamu. Pasti bisa ngerti.
1: Iya.
0: Gitu ya. Atau mungkin ya emang daripada apa ya dipendam, disampaikan baik-baik.
1: Betul.
0: Terus itu minta waktunya itu ya kayak kamu Sabtu Minggu tolong dong, jangan terlalu disuruh ini itu, jangan suruh ngerjain skripsian gitu. Bener-bener setelah kamu ngomong itu, kamu minta Sabtu Minggunya kamu itu buat me time-nya kamu gitu.
1: Iya.
0: Jangan satu semester ya.
1: Itu balik kebanyakan
0: lagi. Nanti kamu tuh suksesnya tertunda satu semester juga.
1: Iya, betul. Terus ya kalau misalnya udah menunda skripsi tuh, udah melepaskan skripsi, rasanya kok enak banget ya gak ngerjain skripsi gitu kan. Ditunda lagi.
0: Nambah satu semester lagi.
1: Iya.
0: Jadi setahun kan.
1: Iya.
0: Enak lagi tuh, wah nambah satu semester lagi, ah kan masih bisa. Jadi 3 semester.
1: Lama-lama DO kamu ya.
0: Jadi, jangan ya.
1: Iya, lebih baik gak usah ditunda, ceritain aja keluh kesah kamu boleh. Gak usah dipendem-pendem daripada kamu semakin burn out ya. Terus abis itu kamu coba pikir ulang deh. Kalau misalnya kamu pengen lulus cepat ya, artinya kamu harus mengerjakan secepat mungkin ya.
0: Semangat buat Kirana, semoga Kirana bulan depan lulus.
1: Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Nah, siapa tahu langsung ACC gitu.
0: Iya, dan tetap kamu harus cerita, dan karena kamu butuh support dari orang tua kamu.
1: Betul.
0: Biar orang tua kamu tuh paham kondisinya dan mereka tidak semena-mena ke kamu gitu. Iya. Karena tahu kondisi kamu lagi burn out gitu loh.
1: Oke, sehat-sehat ya Kirana buat mentalnya, jiwanya, dan juga badannya. Jangan begadang.
0: Nah, semangat skripsiannya, semoga semangat segera selesai.
1: Amin.
0: Dah Kirana.
1: Bye.
3: Yo. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: harus cha-cha-cha. Aku harus ciao juga ya. Memproduksi dari sore ceria yang bikin sore hari kamu lebih berwarna. Karena habis ini ada Vian yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalah malam-malam. Sore cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: Info Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini dibacakan Alfian Sanes. Info Pro 2. Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. InJourney Destination Management atau IDM selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko akan melakukan pembatasan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur selama puncak perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era, Minggu 31 Mei 2026. Maksimal pukul 14 waktu Indonesia Barat, seluruh pengunjung diminta meninggalkan pelataran Candi. Pembatasan jam kunjungan wisatawan tersebut diberlakukan untuk menghormati umat Buddha yang akan menjalankan rangkaian ibadah Waisak. Selain itu juga untuk memberikan waktu bagi panitia melakukan sejumlah persiapan teknis. Info Pro 2. Dan juga Tam Pro 2, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Tengah menggelar pelatihan pelatih fisik cabang olahraga terukur Jateng tahun 2026 di Hotel Candi View Semarang pada Senin sampai Kamis 18-21 Mei 2026 kemarin. Kegiatan yang diikuti 35 pelatih fisik tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi E DPRD Jateng, KONI Jateng, PASI Jateng, Sera Akademisi, dan praktisi dari UNES serta tim Simpora Jawa Tengah. Kepala Dispora Jateng Arya Chandra Destianto dalam sambutannya mengatakan, peningkatan prestasi olahraga, Anton Asfihani juga menjelaskan, peningkatan prestasi olahraga tidak dapat dilepaskan dari kualitas pembinaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama dalam pembinaan prestasi adalah kesiapan fisik atlet yang dibangun melalui metode latihan yang tepat, ilmiah, dan juga terukur. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai satu jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapa kah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta, nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 0811 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin, Dita, Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban enggak apa-apa.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chelsea pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih live chatnya, gokil. Ramai sekali. Apa nama fans
1: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes,
0: okay.
1: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda.
0: Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Berempat doang. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
1: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana?
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, benar ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
1: Video.
2: Terus promosi.
1: Bikin acara event sendiri. Bikin
0: pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
1: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, bener. Pitching ke Mono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
1: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih?

0: bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
1: Oke.
0: Iya, gitu. Dan kalau tour
2: ada, udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
0: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
1: Cuma belum dirilis.
0: Udah
1: ada juga.
0: Iya, betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
1: Itu yang paling penting kan itu tuh.
0: Bener.
1: Ongkos kesananya.
0: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
1: ya? Bener, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh. Penuhin live chatnya kita teman berdua.
0: Let's go.
1: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
0: Let's go.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chance semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Bisa gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak mau.
0: Enggak masuk.
3: Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.

0: stress. Sampai kita stress, bilang stress, sepakat gitu ya. Iya.
1: Sepakat. Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu,
1: agak
0: ya,
1: sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
2: Betul. Aduh. Ini kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Itu. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya, benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gil. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes.
0: Betul.
1: Yes.
0: Betul. Nah. Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar.
0: Ya,
3: yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
1: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita. Semua.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng-bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semua.
0: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya ini aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role tuh, juga.
0: Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya,
2: nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke Lanjut lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicholas Saputra.
0: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik yang dinyanyikan Swetsen di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan dan terpanda.
0: Ada liriknya, tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, Itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship lah ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak silent treatment itu lama-lama gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Sensen.
1: Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: mustahil.
1: Yang mustahil.
0: Beda agama.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu
1: sih. Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener nggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih.
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes. Terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya. Ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-lama Gila. Here we go.

0: chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah. Pernah.
0: Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang-pejuang cinta. Pejuang-pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah-pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya,
0: works. Works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya, atau
3: mungkin rendang
0: paru atau otak.
1: Nasi Padang.
0: Nasi Padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke. Okay. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu, gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuman ada garis merahnya pokoknya,
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop
2: garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri.
2: Terus sendirian. Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah,
2: koreo
0: gitu
2: lah,
0: ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, okay. Di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya? Iya,
2: di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6, kita...
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05, itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ya. Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya.
0: Harus rame pokoknya. Harus rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story itu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Jadi, itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea
0: banget.
2: Idea,
0: bener, ya?
2: bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu enggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
1: Dracins. lucu banget itu, boleh boleh boleh.
0: The Chance. Kasih kredit gua tentar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin The Chance ya. Drama Chance. Lucu. Terus abis itu kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live dan tentunya masih bareng sama
1: Chance.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Mati. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harus okay, tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1 2 okay. 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Gua pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois cowok. Solois cowok favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja nih jawabnya Arman Mola, Arman. Jawabnya Pamungkas.
2: Gitu, kan? Iya.
0: Bisa juga kompak, gokil. Set ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Iya benar. Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut.
2: Ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil
2: sendiri. Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada nih.
0: Ada ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya. R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD. Biar
3: kelas. Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya?
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, bener ya?
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua?
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gitu. Gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi
0: oh iya sih, ya benar-benar.
3: Karena maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketukar lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: tau
0: ya.
1: Oke,
0: 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro?
2: Kopi,
0: kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good, Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
4: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke,
3: mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita kubur dalam-dalam ya, teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya?
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Iya. Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita.
0: Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Yang refnya doang dong. Ya.
1: 5, 6. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita
2: guys. Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi enggak Kak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita.

0: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo banget bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta, 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD, tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD.
1: Terima kasih loh.
0: Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances. Dia main lempar, main kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gigsis di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Avian Sanes, udah siap banget ya. Namun kamu nih dijaga malam, jangan galau malam-malam buat edisi hari Senin ini 25 Mei 2026, gimana kabar kamu teman Pro 2 di tanggal 25? Aduh, gak kerasa ya, udah tanggal 25 aja teman Pro 2, udah hampir habis bulan Mei-nya. Tapi aku masih nemenin kamu di malam ini ya, sampai jam 12 nanti buat yang mau sharing-sharing, mau curhat-curhat sambil request lagu, boleh banget ya kan. Dan nanti di 20.30 ada juga obrolan seru banget. Wah, by the way ini hari tinggal 2 nih, maksudnya tuh kan Rabu udah libur ya. Enak banget tuh dapat libur, ya kan, long weekend terakhir di bulan Mei kayaknya. Iya benar, long weekend terakhir nih dimanfaatin nomor 2 ya. So buat kamu dengerin terus jaga malam, jangan galau malam-malam, sampai jam 12 ya aku temenin.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: get up, buck it up.
1: Tahu dua, kalau kita ngomongin soal komunitas lagi di malam hari ini. Nah, kau pasti tahu sama komunitas ini juga sering aku mention ya kan. Namanya komunitas Book Club Semarang. Ya, ini adalah salah satu komunitas literasi terbesar loh di kota Semarang. Mereka ini udah berdiri dari bulan Oktober di tahun 2022. Nah, komunitas ini tuh dibentuk sebagai wadah berkumpul ya buat para pecinta buku, sekaligus mereka punya upaya dong buat ningkatin literasi, khususnya minat baca masyarakat ya kan, dengan mengubah stigma negatif seputar aktivitas ngebaca. Saat ini tuh anggotanya udah berkembang ya dan menjangkau hampir 3.000 orang, wah, di seluruh wilayah Semarang dan sekitarnya. Nah, mereka kayak ada kegiatan utama tuh yang namanya BBB alias Baca Buku Bareng. Ini kegiatan andalan ya berupa sesi ngebaca tenang ya, silent reading itu selama 1 jam. Yang kemudian dilanjutin dengan sesi berbagi impresi atau diskusi soal buku-buku yang sedang mereka baca tadi. Lalu juga ada baca buku regional, ini tuh semacam sesi ngebaca bareng-bareng yang difasilitasi khusus berdasarkan wilayah terdekat anggota. Salah satunya adalah regional Tembalang. Lalu mereka juga sering banget nih ngadain kolaborasi dan juga event khusus ya dengan toko buku besar kayak Gramedia dalam mengadakan kegiatan Bookies Buddies, pameran literasi, sampai diskusi buku di ruang publik. Nah, kalau kamu tertarik tuh, mereka tuh ada jadwalnya nih tiap hari Minggu jam 10.30 sampai selesai, tepatnya di Taman Indonesia Kaya Tempro 2. Mereka sengaja nih manfaatin ruang terbuka publik supaya suasananya lebih santai, sejuk, dan inklusif buat siapa aja. Buat yang pengen gabung katanya langsung datang aja ya kan, atau bisa cek Instagram mereka langsung Tempro 2 ya. Itu mereka aktif di @bookclub_semarang.
2: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Udah 20-30 tahun Pro 2 ya, kayak aku sebutin tadi tuh. Aku bakalan ngobrol di malam hari ini sama narasumber kita yang udah pasti keren banget. Nah, kamu pasti penasaran kan aku tuh lagi ngobrol sama siapa di malam ini. Aku coba menghubungi dulu tahun Pro 2. Ini narsum kita tuh ada 2 orang ya di malam hari ini. Nah, nanti kita bakalan ngobrol barengan mereka. Mereka ini tuh dua-duanya adalah atlet karate dari Unimus. Aduh, keren banget kan? Pasti kamu penasaran nih ya. Sementara aku coba menghubungi dulu tahun Pro 2. Ini sepertinya memanggil ya, apakah belum aktif? Oke, sebentar. Nah, mungkin kamu penasaran nih kan, gimana sih mereka itu bisa jadi atlet karate? Ceritanya tuh kayak gimana ya kan? Terus juga sejak kapan nih mereka mulai aktif di dunia karate tahun Pro 2 nih? Jadi namanya ada Levi sama Ilham nomor 2 ya. Ini aku coba menghubungi mereka. Oke, baru tersambung satu. Satu lagi belum tersambung ini. Kita tunggu nomor 2. Jadi kita malam ini benar gak bakalan kita bakalan ngobrol soal karate ya. Karena tuh katanya karate itu ternyata bukan sekadar bela diri aja. Karena dibalik tendangan dan pukulan, ternyata karate itu ngajarin disiplin, mental yang kuat, rasa hormat, sampai cara bangkit after gagal. Nah, aku gak sendirian, udah tersambung lewat telepon nih dua orang narasumber kita yang keren. Mereka ini atlet karate dari Unimus, Universitas Muhammadiyah, Kota Semarang ya kan. Mereka bakal nanti cerita sama kita, berbagi soal pengalaman, perjuangan, dan pastinya cerita-cerita inspiratif nih buat memotivasi kita semua nombor. Langsung aja kita sapa di malam hari ini ya. Ada Ahmad Ilham sama Levi Marino. Halo teman-teman, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Oke, gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Baik sekali, Kak.
0: Oke, kita kenalan dulu ya teman-teman ini. Ada Levi Marino Jaya Permana sama Ahmad Ilham Abadi. Ini kan kalian sama-sama atlet dari Karate Unimus ya kan. Mungkin boleh ceritain dong, kemarin itu kalian menang itu dalam ajang apa dan juara berapa nih teman-teman?
1: Untuk kemarin, saya izin ya, saya Ahmad Ilham Abadi. Kemarin pertandingan di Unimus itu nasional Karate Open. Dan untuk juara, saya juara satu mahasiswa kelas berat badan M60 dan juara dua kelas senior M60 juga, dan juara dua komite bergu Open senior. Terima kasih.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu bukan cuma dapat satu doang penghargaan, tapi ada tiga langsung ya, Ilham ya?
1: Iya.
0: Oke, keren banget. Nah, kalau Levi nih, Levi ceritain dong, Levi gimana prestasinya kemarin?
2: Tentunya sama kayak Ilham, kita tuh satu kelompok komite bergu juara dua, dan untuk yang perorangan saya itu juara tiga mahasiswa.
0: Wah, keren banget teman-teman ya. Berarti itu kemarin udah pertandingannya setingkat nasional ya, walaupun pertandingannya diadakan di Unimus Kota Semarang ya teman-teman ya. Oke, buat Ilham sama Levi nih, boleh cerita dulu dong sejak kapan nih kalian jadi atlet karate dan kenapa nih tertarik ke bela diri karate? Kan banyak tuh bela diri yang lain ya. Nah, kenapa nih kalian memilih bela diri karate ini?
1: Mungkin saya ingin menjawab dulu. Ya, soalnya dari keluarga sendiri udah itu ikut karate semua gitu. Lingkupnya keluarga karate.
0: Oh oke, okay. Berarti kamu dari keluarga memang udah ikut bela diri karate ya?
1: Ayah pelatih juga, iya.
0: Wow, berarti dari kecil dong kamu ikutannya Ilham?
1: Iya, aku mungkin bisa dikatakan dari TK lah.
0: Wah, keren-keren. Kalau Levi gimana nih Levi? Sejak kapan nih kamu ikut karate dan kenapa nih memilih bela diri karate tadi?
2: Oke, saya ikut karate itu sejak kelas 2 SD waktu itu Kak. Waktu itu dikarenakan itu saya disuruh gabung karate itu, dulunya saya itu orangnya pemalu dan kurang berani bersosial dengan orang-orang di luar sana. Masih terlalu mengandalkan orang tua, masih belum bisa percaya diri. Nah setelah itu saya disuruh untuk gabung ke karate itu dan makin kesini saya makin berani dan berubah.
0: Wah, keren banget. Berarti itu kamu menganggap kalau karate itu bukan cuma sekadar bela diri ya, tapi juga bisa ningkatin rasa percaya diri ya, Levi ya, yang kamu rasain ya.
2: Iya benar kak.
0: Oke, terus kalian ini masih kuliah kah di Unimu sekarang, semester berapa dan jurusannya apa teman-teman?
1: Untuk jurusan saya di Prodi IKOR semester 4.
0: Wah, kalau kamu Levi?
2: Kalau saya ada di Sains Data dan sedang di semester 4.
0: Wow, masih muda banget ya kalian ya, semester 4, tapi prestasi karatenya udah luar biasa. Wah, keren banget. Oke, terus mungkin boleh diceritain dikit dong teman-teman, banyak kan orang itu yang ngelihat medali sama piala kalian aja. Tapi sebenarnya proses latihan kalian yang kemarin itu seperti apa sih teman-teman?
1: Mungkin Mas Levi atau saya dulu ini kak?
0: Ini boleh, mau siapa dulu?
2: Iya mas, Mas Ilham dulu, silakan.
1: Saya izin ya. Mm-mm. Untuk proses latihan, sebenarnya itu latihan di tingkat prestasi itu jauh dari kata indah sebenarnya. Mm-hmm. Itu adalah rutinitas yang monoton, melelahkan. Bayangkan harus melakukan satu gerakan pukulan atau tendangan ribuan kali dalam sehari sampai otot mati rasa.
0: Wah, wow.
1: Hanya untuk menyempurnakan akurasi. Latihannya tuh sangat berat, fisik diperas sampai batas maksimal.
0: Tuh.
1: Napas seperti mau habis.
0: Mm-hmm.
1: Dan tubuh memar. Itu adalah menu makanan sehari-hari untuk atlet.
0: Wah, diri. wah. Belum lagi kalian ngebagi jadwal ya, dengan jadwal perkuliahan ya kan?
1: Iya benar sekali.
0: Aduh benar banget. Tahu sih gimana beratnya jadi kalian baru semester 4 juga ya kan? Nah itu tuh teman-teman yang ngeliat cuma medali dan pialanya aja, kalian nggak tahu nih gimana proses perjuangan dari teman-teman atlet karate Unimu sama produknya memang luar biasa ya kan? Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman buat Ilham sama Levi. Ini karena obrolan kita ada 2 segmen. Segmen pertama kita break dulu satu lagu aja. Nanti telepon jangan dimatiin, mungkin boleh di mute aja ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Oke, baik teman Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ya barengan Ilham sama Levi ini sebagai atlet karate Unimus. Kita nanti masih ngebahas soal karate bukan sekadar bela diri, tapi seni mengendalikan diri.

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam Tompro 2, masih ada aku Afian Sanes ya. Kita masih ngobrol di malam hari ini, kita ngomongin soal karate bukan sekadar bela diri, tetapi seni mengendalikan diri. Masih barengan atlet karate Unimo Siang, sering banget berprestasi Tompro 2 baru-baru ini, mereka meraih prestasi nasional. Ada Ahmad Ilham Abadi sama Levi Marino Jaya Permana. Halo teman-teman, balik lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, tadi Ilham udah cerita nih ya gimana proses perjuangan buat latihannya kan. Apalagi kalau mau ada lomba kayak tadi, memang pelatihannya, latihannya tuh berat banget kalian rasa ya kan. Tapi pernah gak sih kalian teman-teman ngerasa ada titik lelah ataupun ingin menyerah nih di tengah proses latihan? Kalau iya, apa nih yang bikin kalian akhirnya tetap bertahan dan lanjut lagi? Mungkin boleh Levi yang jawab ya, tadi kan Ilham nih kita gantian.
2: Kalau menurut saya pasti semua atlet itu pernah di titik, ya titik itu ya kak ya. Mm-hmm. Karena terutama saat tubuh kita itu cedera atau ketika performa di latihan sedang menurun, padahal hari pertandingan sudah dekat, dan ada momen di mana saya bertanya pada diri sendiri, untuk apa saya memaksa diri sejauh ini gitu.
0: Oke. Ya, tapi kalau dari orang-orang sekitar tuh, misalnya dari keluarga ataupun teman, ada nggak sih support dari teman-teman nih buat kalian buat semakin semangat latihan nih atau semakin semangat berprestasi nih teman-teman?
2: Gimana kak?
0: Support dari orang-orang terdekat deh waktu kalian latihan itu seperti apa nih sejauh ini? Apakah memang support dari teman-teman ataupun orang-orang tersayang itu memang mempengaruhi banget nih untuk latihan kalian biar tetap semangat atau buat tetap terus ikutan lomba nih teman-teman? Seperti apa support dari orang-orang terdekat?
2: Yang saya support terdekat itu ya terutama itu dari kedua orang tua saya yang sudah percaya saya sejak kecil, memberi support dari kebutuhan seperti peralatan dan lain-lain, dan tidak lupa juga support dari para pelatih dan itu yang membuat saya bertahan.
0: Oke, berarti support dari
2: dan impian saya adalah komitmen yang sudah saya buat sendiri, selalu ingat pengorbanan orang tua dan pelatih, dan tidak akan menyerah atau menyia-nyiakan waktu dan energi yang sudah mereka investasikan untuk saya sendiri sih.
0: Oke, benar. Berarti seperti itu ya, kamu ngerasa buat support dari orang-orang terdekat kamu yang bikin semangat kamu nih, semakin semangat latihan ya kan, semakin semangat juga ikut-ikutan lomba. Nah, terus nih kalian kan udah sering banget nih teman-teman ikutan lomba-lomba karate kayak gini kan. Pernah gak sih kalian itu mengalami kekalahan? Dan dari kekalahan itu apa nih yang kalian pelajari dari kekalahan yang kalian alami teman-teman?
2: Pernah, dan rasanya itu tentunya sangat terpukul, dan saya pernah kalah di detik-detik terakhir dan poin kritis pada turnamen besar, pada kejuaraan tahun-tahun lalu ya kak. Kehilangan itu karena kehilangan fokus sesaat. Dan saya itu mengubah pola pikir saya, kekalahan itu bukan akhir melainkan cetak biru yang menunjukkan kelemahan saya, jadi saya bisa mengevaluasi, oh apa sih kekurangan saya, oh fisik saya, entah itu di teknik atau kekurangan di lainnya atau faktor X. Jadi saya bisa memperbaiki atau mempertahankan sisi kiri saya dan melatih kontrol emosi agar tidak terburu-buru menyerang atau teknik-teknik yang tidak perlu dikeluarkan sehingga membuat kita merasa rugi gitu.
0: Oke, justru kamu pernah mengalami kekalahan terus belajar dari kekalahan itu, kamu malah mengevaluasi diri kamu tadi ya Levi, yang melihat kesalahan kamu di mana dan kamu ubah nih untuk di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah teman-teman, biar pernah gak sih kalian itu mengalami gugup nih sebelum tanding, atau mungkin udah takut duluan ngelihat lawannya kalian? Nah, cara ngatasinnya gimana nih versi kalian masing-masing deh?
2: Kalau aku sendiri tuh sukanya itu teknik. deep breathing itu loh kak, yang menarik napas dalam-dalam gitu. Intinya merilekskan pernapasan kita biar kita itu rileks terlebih dahulu gitu. Dan kadang itu juga kita memaksa diri kita untuk teriak sekeras mungkin. Wah. Biar diri kita itu pede terlebih dahulu sebelum terjun ke pertandingan.
0: Oke, itu versinya Levin ya, kalau misalnya gugup sebelum tanding. Nah, kalau versinya Ilham, apa nih yang kamu lakukan?
3: Untuk saya ya kak, saya pasti berdoa biar rileks dulu. Dan juga saya mengecamkan kata-kata tidak ada yang tidak mungkin. Selalu aku sebelum pertandingan selalu mengatakan itu, tidak ada yang tidak mungkin. Dan juga pasti jangan sampai kepala kita nunduk, kita harus tatap lawan kita setajam mungkin. Seperti itu kak.
0: Wah oke, jadi kan udah punya tips jitu masing-masing ya untuk menghadapi gugup sebelum tanding tadi ya kan. Oke, terus teman-teman ini kan banyak banget nih anak muda yang dengerin kalian di malam hari ini ya. Aduh, jadi kalau kalian siarannya di Pro 2 Semarang tuh udah pasti rame banget. Karena kita tuh radio anak muda nomor 1 nih. Jadi pendengarnya rame banget. Nah buat anak muda nih yang mau berprestasi kayak kalian tapi sering malas latihan, ada pesan gak nih teman-teman?
2: Kalau menurut aku sih kuncinya, kunci utamanya itu konsentrasi
0: yeah.
2: Dan konsisten gitu.
0: Oke.
2: Okay. Apa yang ditujunya dan keinginannya. Yang terpenting itu ada keinginan di dalam diri kita sendiri kak. Kalau di dalam diri kita sendiri sudah gak ada keinginan, ya apa boleh buat gak akan ada hasil yang bisa dicapai. Karena diri kita itu sudah gak mau berusaha dan gak ada tujuannya.
0: Oke, berarti penting ya konsisten dari kamu Levi ya. Kalau misalnya teman-teman pengen berprestasi itu harus konsisten tuh buat latihan-latihan, jangan malas ya. Nah kalau dari Ilham, pesannya kayak gimana Ilham buat anak muda nih yang pengen berprestasi tapi mereka masih malas-malas nih buat latihan?
3: Ya seperti Mas Levi bilang konsisten. Gak semua orang tuh bisa untuk konsisten, karena konsisten itu sangat-sangat susah. Untuk melakukan hal apapun kita harus tetap konsisten. Tapi okay, emang konsisten sangat sulit. Dan juga jangan sampai kita berpikir sampai sini-sini saja. Kita harus banyak-banyak evaluasi diri kita.
0: Oke, berarti kalau ada tambahan dari Ilham tadi, evaluasi juga penting ya, bukan cuma konsisten ya, doang tapi evaluasi. Ya, itu juga penting banget tahun Pro 2. Nah, next ada lomba di mana lagi nih teman-teman? Dalam waktu dekat ini ada persiapan mau ikutan lomba di mana? Mungkin boleh di-spill.
2: Untuk yang terdekat saat ini sih ada 2 kejuaraan awal bulan sama di akhir bulan. Untuk awal bulan itu ada di Jakarta, kejuaraan internasional, dan yang akhir bulan itu ada di Malaysia, kejuaraan internasional.
0: Wow, itu kalian ikut berdua atau gimana teman-teman?
2: Kebetulan kita di Unimus itu ada 3 orang dan kalau saya sama Ilham ini spesialis di komitenya kak. Kalau Mbak Aulia itu dia di bagian kata.
0: Oke, karena kan karatenya ada beda-beda ya buat bidangnya teman-teman ya. Kebetulan kalian berdua ini sama nih spesialisnya ya?
2: Iya benar kak.
0: Oke.
3: Cuma bedanya di berat badan.
0: Oke, beda berat badan doang ya sih. Karena kan kalau bela diri itu untuk pertandingan pasti itu ya ada nimbang berat badan ya kan, disesuaiin nih sama bebeknya buat lawannya. Oke. Sukses ya buat teman-teman nanti lombanya di awal bulan nanti sama di akhir bulan ya. Aduh, semoga nanti bisa menang dan ngobrol lagi di Pro 2 teman-teman ya.
3: Iya, siap kak.
2: Amin, siap kak. Terima kasih doanya.
0: Iya, sama-sama. Makasih banyak juga udah ngobrol di kita. Sangat menginspirasi banget teman-teman ya kan. Semoga kita doain deh buat yang terbaik buat atlet karate dari Unimus ya, semoga bisa berprestasi dan ngebanggain nih kampus-kampusnya, khususnya kampus Unimus. Oke, okay? Makasih banyak buat Ilham dan Levi atas waktunya di malam hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di obrolan selanjutnya teman-teman ya.
3: Iya kak, siap kak.
0: Oke, okay, selamat malam teman-teman ya. Sukses selalu ya, ya.
3: Selamat malam ya, kak.
0: Selamat malam. Nah, itu dia nomor 2 obrolan kita di malam hari ini bareng narasumber yang udah keren-keren banget kan, atlet karate dari Unimus. Ada Ahmad Ilham Abadi sama Levi Marino Jaya Permana. Mereka keren banget ya kan. Nanti katanya di awal bulan mewakili nasional dan di akhir bulan udah ke internasional Malaysia. Aduh, masih muda, udah berprestasi ya kan. Ah, kayak gitu tuh Tom Produa. Luar biasa banget ya obrolan kita di malam hari ini. Ternyata prestasi itu bukanlah sesuatu yang instan ya kan, tapi dari hasil proses panjang, disiplin dan juga mental yang kuat. Thank you banget buat kami udah dengerin. Habis ini kita lanjut lagi jam 12 ya. Sampai jam 12 pokoknya aku temenin di jaga malam, jangan galau malam-malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Jaga Malam tahun Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Udah jam 9 nih, tapi masih ada aku Afian Sanes. Kita masih ngebahas malam ini tuh, aku udah bikin voting tahun Pro 2. Kamu udah cek belum di Instagram? Kalau belum, ayo cek sekarang deh. Aku tuh udah bikin voting ya, kamu tuh lebih milih mana? Milih kuliah dulu, pilih kerja dulu, atau kerja sambil kuliah ya kan? Karena kan beda-beda tuh ya buat orang. Kalau misalnya dihadapin pilihan kayak gitu tuh, mau kuliah dulu, mau kerja dulu, atau mau kerja sambil kuliah nih? Karena tuh tiap orang punya pilihan nomor 2. Nah kalau kamu dihadapin sama pilihan kayak gitu tuh, atau kamu lagi ngejalanin salah satunya, mungkin kamu tim yang kuliah dulu, abis itu kerja ya kan? Atau kamu kerja dulu nih biar bisa kuliah juga yang kayak gitu ya kan? Bahkan sampai gap year ya, buat bisa kuliah. Atau justru kamu tipikal yang kuliah sambil kerja nih, ngejalanin dua-duanya berbarengan, itu adalah hal yang gak mudah ya, karena aku udah pernah ngejalanin, alhasil keteteran. Ya semoga buat kamu yang ngejalanin kuliah sambil kerja bisa diperlancar, dipermudah ya kan. Carilah kerjaan yang gak ngebebanin kuliah kamu, yang gak motong-motong jam kuliah kamu. Pokoknya atur sebaik mungkin ya kan, karena pilihan itu adalah pilihan terbaik pastinya dari kamu, buat kamu juga. Dan jangan sampai salah pilih ya kan. Ikutan gabung di malam ini sambil request lagu Tom Pro 2. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau ngomongin pilihan yang aku buat di Instagram kan, di @pro2smb, kamu tuh lebih milih mana? Kuliah sambil kerja, kerja sambil kuliah, atau mungkin kamu tim yang kuliah dulu atau kerja dulu, ya kan? Ya kayak aku sebutin tadi tuh ya, karena tuh tiap hidup itu pasti ada pilihan. Nah, tergantung kamu tuh pilihnya yang mana, Tom Pro 2. Alasannya kenapa nih? Kalau misalnya kamu milih kuliah dulu, alasannya kenapa? Ya kan, karena mungkin kamu ngerasa, karena aku lebih pengen punya gelar dulu nih, nanti biar pas kerja tuh lebih gampang buat naik jabatan. Ya itu sebenarnya nggak salah sih ya, benar nggak salah juga, karena memang mungkin bagi sebagian tempat kerja tuh lebih ngelihat jabatan dulu ya kan, maksudnya tuh gelar kamu tuh dilihat nih, kalau kamu pengen naik jabatan, ya gelar kamu minimal itu D3 lah atau S1 atau pokoknya udah pernah nih nyoba di bangku perkuliahan. Itu biasa lebih gampang nih buat mau naik jabatan dibandingkan yang cuma lulusan SMA atau SMK. Nah, beda lagi kalau misalnya kamu tim yang kerja dulu, karena kamu ngerasa buat kuliah tuh susah buat ngebiayain orang tua kamu, jadi kamu kerja dulu biar bisa nih ngebiayain kuliahnya kamu, ya kan? Jadi kamu bisa ngambil gap year setahun atau 2 tahun, masih gap year gak sih sebutannya, aku gak tahu. Bisa jadi ya kan? Atau mungkin kamu tipikal yang milih kerja sambil kuliah karena kamu ngerasa jalanin dua-duanya kamu enjoy ya kan, bisa dapat uang tambahan juga tanpa mengganggu proses belajar mengajar kamu di perkuliahan. Pokoknya apapun itu pilihan kamu, Tom Pro 2, ikutan gabung malam ini ya sambil request lagu juga di @pro2smg.

saya Sutikno SPD selaku sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

0: Yuk, berangkat. Helmi di situ tuh.
1: Ayolah, kan deket. Cuma lurus, belok kanan, terus maju sampai deh. Ngapain pakai helm? Lagian nggak bakal ada polisi kali.
0: Helm bukan cuma aksesoris. Walaupun dekat, kita juga tetap harus pakai helm loh. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang nanggung?
1: Lebay ah, aku mau ngunci pintu dulu.
0: Ngapain dikunci? Kan deket. Kalau kamu aja takut rumahmu kenapa-napa, masa kamu nggak takut kepalamu kenapa-napa?
1: Ya udah deh, sini helmnya.
0: Kita bukan peramal, nggak tahu 5 menit lagi ada apa. Makanya jangan lupa pakai helm ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya teman Pro 2?
1: Baik.
0: Masa sih?
1: Baik. Itu ada yang lirih, ada yang bahagia pasti.
0: Ya, karena memang ternyata tingkat stres dan tingkat baik orang itu levelnya beda-beda.
1: Betul.
0: Udah macam mimian pakai level ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya udah, ini apakah baik banget atau baik aja atau tidak terlalu baik teman Pro 2 kita satu ini?
1: Atau tidak baik sama sekali? Langsung aja yuk, ada siapa hari ini?
2: Ada Kirana dari Semarang. Halo Kak, mau tanya dong, gimana sih caranya bilang ke orang tua kalau aku tuh lagi burn out parah sama skripsi?
1: Oke.
2: Okay. Tanpa dibilang kamu tuh harus bersyukur atau zaman papa dulu tuh lebih susah. Aku sayang sama mereka, tapi ekspektasi mereka bikin aku tuh malah makin stuck dan gak bisa ngerjain apa-apa. Valid gak sih kalau aku minta cuti satu semester buat nafas dulu?
0: Oke, okay, Kirana, coba kamu ganti orang tua.
1: Jangan dong, enak aja ganti-ganti ya.
0: Burnout tapi
1: pengen ngomong,
0: ngomong itu ke orang tuanya. Iya. Karena ekspektasi orang tuanya tuh
1: terlalu tinggi. Terus dibilang kamu tuh gak bersyukur gitu. Gimana tuh?
0: Ya aku setuju sama orang tuanya.
1: Kalau Kirana gak bersyukur.
0: Gini loh, burnout boleh, ngomong menyampaikan itu ke orang tua juga boleh banget. Karena memang harus seterbuka itu sama orang tua sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Cuman yang ngapain kamu sampai solusinya adalah harus cuti satu semester gitu.
1: Itu mah pengen-pengenan kamu aja.
0: Kalau kamu pengen piknik kan? Aduh, enggak gitu. Ya, ada banyak cara kok biar burnoutnya ini mereda dan akhirnya kamu feel better gitu loh.
1: Iya.
0: Ya ngomong dulu ke orang tua, terus Sabtu Minggu tuh kan kamu sekolah libur kan? Kuliah libur.
1: Kuliahnya
0: kan
1: libur.
0: Nah, jadi kan sebenarnya bisa aja tuh 1 minggu tuh kamu udah benar-benar enggak usah ngurusin preskripsian. Senin sampai Jumatnya tuh di-push ya. Sabtu Minggunya udah kamu ngelakuin hal-hal yang kamu seneng.
1: Iya, betul.
0: 2 hari aja dalam seminggu tuh cukup, enggak usah 1 semester.
1: Iya, karena menurut aku ya, 1 semester itu sama juga kamu menunda itu, dan ketika udah balik lagi kamu akan burn out lagi karena ketemu skripsi lagi, ya kan?
0: Nah,
1: mendingan lebih cepat diselesaikan lebih baik gitu. Jadi benar sih, 2 hari itu kan udah cukup ya untuk kamu jalan-jalan, untuk kamu Netflixan mungkin, untuk kamu nonton, nongkrong sama teman-teman kamu. Tapi benar-benar dipush dari Senin sampai Jumat ya. Dan pasti ketika kamu cerita sama orang tua kamu memahami kok kalau kamu ceritanya sambil nangis.
0: Nah, ini yang ngomongnya adalah temannya orang tua kamu. Pasti bisa ngerti.
1: Iya.
0: Gitu ya. Atau mungkin ya emang daripada apa ya dipendam, disampaikan baik-baik.
1: Betul.
0: Terus itu minta waktunya itu ya kayak kamu Sabtu Minggu tolong dong, jangan terlalu disuruh ini itu, jangan suruh ngerjain skripsian gitu. Bener-bener setelah kamu ngomong itu, kamu minta Sabtu Minggunya kamu itu buat me time-nya kamu gitu.
1: Iya.
0: Jangan satu semester ya.
1: Itu balik kebanyakan
0: lagi. Nanti kamu tuh suksesnya tertunda satu semester juga ke depannya.
1: Betul. Terus ya kalau misalnya udah menunda skripsi tuh, udah melepaskan skripsi, rasanya kok enak banget ya gak ngerjain skripsi gitu kan. Ditunda lagi.
0: Nambah satu semester lagi.
1: Iya.
0: Jadi setahun kan.
1: Iya.
0: Enak lagi tuh. Nambah satu semester lagi. Kan masih bisa. Jadi 3 semester.
1: Lama-lama DO kamu ya.
0: Jadi, jangan ya.
1: Iya, lebih baik gak usah ditunda, ceritain aja keluh kesah kamu boleh. Gak usah dipendem-pendem daripada kamu semakin burn out ya. Terus abis itu kamu coba pikir ulang deh. Kalau misalnya kamu pengen lulus cepat ya, artinya kamu harus mengerjakan secepat mungkin ya.
0: Semangat buat Kirana, semoga Kirana bulan depan lulus.
1: Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Nah, siapa tahu langsung ACC gitu.
0: Iya, dan tetap kamu harus cerita, dan karena kamu butuh support dari orang tua kamu.
1: Betul.
0: Biar orang tua kamu tuh paham kondisinya dan mereka tidak semena-mena ke kamu gitu. Iya. Karena tahu kondisi kamu lagi burn out gitu loh.
1: Oke, sehat-sehat ya Kirana buat mentalnya, jiwanya, dan juga badannya. Jangan begadang.
0: Nah, semangat skripsiannya, semoga segera selesai.
1: Amin.
0: Dah, Kirana.
1: Bye.
3: Yo. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

untuk juara minggu ini masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sebuah metafora. Dirilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritain tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang, sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tom Pro 2. Dan ini baru jam 10 lewat 2 ya. Masih banyak banget waktu aku buat nemenin kamu loh. Masih sampai jam 12 ya kan. Kamu mau sharing-sharing, mau curhat di malam hari ini, atau mungkin di antara kamu ada yang masih bingung nih, baru lulus SMA kan, terus bingung mau ngelanjutin, pengen kerja dulu atau kuliah dulu ya, atau kalau kamu pengen ngelanjutin dua-duanya, ya aku rasa gak apa-apa sih. Kalau kamu ngerasa kamu sanggup, bisa ngebagi waktu, dan jangan sampai ya nilai-nilai kamu nanti turun gara-gara kamu sibuk kerja, atau kamu udah males kuliah karena kamu udah bisa nyari duit. Aduh, itu jangan sampai terjadi ya kan, nanti bakal ada penyesalan di ujung. Karena aku udah ngalamin ya. Kamu bisa gabung di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 ya, 081565101953. Boleh juga ikutan voting di Instagram ya, di @pro2smg. Kamu lebih milih mana, kerja dulu, kuliah dulu, atau kuliah sambil kerja? Nah, ikutan voting di Instagram juga bisa banget, di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Woi, teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Kalau kamu nanya aku tahun pra 2 dulu tuh waktu awal lulus SMK kan pengennya apa? Dulu tuh pengennya tuh kerja sih sebenarnya, karena kan aku udah tahu nih jurusannya SMK. Sengaja ngambil kejuruan biar bisa nanti kerja dulu gitu kan, baru kuliah. Ternyata benar dong, kesampaian aku gap year ya kan. Jadi tuh setahun kerja dulu, nah abis itu baru lah bisa kuliah ya kan. Tapi itu aku ngerasa kayak kuliahku sia-sia ya. Karena pas di ujung-ujung mau skripsian udah ngerantau duluan ke Semarang, jadi kuliahnya sampai sekarang terbengkalai. Tapi banyak banget teman-teman yang support, yang nyaranin buat ikutan kuliah lagi ya kan, sampai ambil program RPL namanya ya, kalau nggak salah ya, pernah juga aku sempat bahas di TikTok kan. Itu support dari teman-teman kantor ya kan, teman-teman deket juga pajak yang support, ayo nanti aku bantu deh urusinnya kayak gimana, kamu umurnya berapa, masih bisa nggak sih kalau ada beasiswa lebih bagus katanya kan. Pengen sih, cuman kalau buat sekarang kayak jangan dulu deh. Kerjaan aja kayak gini ya kan. Aduh, nanti deh kalau misalnya satu saat udah dapat kerjaan yang benar-benar nggak kontrak-kontrak setahun lagi, nah itu baru mungkin bisa ngelanjutin buat kuliah ya kan, buat bisa ngelanjutin pendidikan yang sempat tertunda tahun pro 2. Karena sekarang menurut aku yang penting banget sih ya kan, karena buat gelar itu penting banget sekarang. Walaupun mungkin nggak semua kerjaan tuh ngelihat gelar, ada yang ngelihat skill, tapi buat kamu naik jabatan ya gak munafik sih, pasti mereka ngelihat gelar juga ya kan. Semangat buat kamu nih, apapun pilihan kamu ya. Jangan lupa ikutan voting di Instagram yo, di @pro2smg.

0: 105,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget, sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni, bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga, karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens, jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama, ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Ya, tahun pro 2 karena udah mau jam 11 waktunya kita bacain buat hasil voting kita di malam hari ini ya, di Jaga Malam dan Galau Malam-malam edisi Senin 25 Mei 2026. Aku udah bikin voting tadi. Tapi pilih mana? Kerja dulu, kuliah dulu, atau kuliah sambil kerja? Soalnya terbanyak itu ternyata kuliah dulu sama kuliah sambil kerja itu ada 36% suara. Wow, bolehlah kita kasih tepuk tangan ya. Terus 27% itu milih kerja dulu. Aku sabar dulu di kotak voting ya. Ada Zatia Vinovic, Yeni Dorlindawati, Tanti underscore Gunadi, Farida Mufarida, ada Yahuds, ada Ananjek underscore, ada underscore Oin underscore, Windy Nebobais, Ayu underscore Putri, Hirda Nadila Atika Sari. Terus ada siapa lagi? Ada Nas.Kaila Tom Pro 2. Wah, lumayan rame di malam hari ini. Dan kita lihat tanggapan-tanggapan dari Tom Pro 2 nih. Oke, requestannya ini, oh nggak ada ya yang Shawn Mendes yang itu ya. Oke, terus ada siapa lagi di malam hari ini? Kemana sih? Dari Ananjek nih ya, kalau aku sih tim milih kuliah tadi kan, biar bisa fokus kak katanya. Wah, benar, kadang tuh ada yang orang tua tuh nyaranin kan, kalau misalnya kamu lagi sibuk, lebih baik kamu fokusnya ke kuliah aja ya kan, jangan sibuk ngurusin yang lain gitu. Fokus kuliah dulu aja, kerja nanti gitu ya kan. Dari Yahud, cari pengalaman di lapangan dulu. Nah, ini tim yang milih kerja nih, mungkin dia punya pemikiran kayak gitu. Punya pengalaman kerja dulu aja kan, nanti baru sambil kuliah kayak gitu kan. Oke, Ritawati 1990, kuliah dulu kak katanya. Ya kenapa tuh milih kuliah dulu, alasannya itu kenapa besti? Tanti Gunandi, lebih fokus kuliah dulu sih kak, selesaiin dulu kuliah baru cari kerja. Nah ini bisa masuk akal ya, mungkin dia tim yang benar-benar mikirin pendidikan dulu ya kan, selesaiin kuliah, ambil gelar kamu ya kan, baru deh bisa nyari kerja ya. Ya ini Delindawati sama, biar fokus kan nyelesain pendidikan, jadi salah satu aku pilih tim kuliah dulu gitu. Jagat Rasa Samuel Cipta, itu lagu baru Samuel ya, belum masuk di kita nih, maaf banget ya. Kuliah dulu katanya, kuliah dulu alasannya kenapa Rika? Ah mau request doang nih, gak ada alasan ya. Zatia Vinovic, lagunya Liodra Pura-pura Kak, udah diputar tadi lagunya Liodra ya. Oke, thank you banget buat kamu Tempro 2, apapun itu pilihan kamu, mau kuliah dulu, mau kerja dulu, yang paling penting adalah jangan pernah ngebandingin hidup kamu sama orang lain ya kan. Bersyukur kamu udah berada di posisi itu ya, karena banyak sekarang orang-orang yang pengen berada di posisi kamu tapi mereka gak bisa, atau mereka harus usaha keras dulu. Nah sementara kamu cuma diem doang udah dapat di posisi itu Tom Prodo. Jadi syukurin apapun itu ya. Jangan lupa, intinya jangan lupa bersyukur hidup ini ya. Aku Afian Sanes Syabut. Besok masih ada lagi ya? Masih dong. Sampai jumpa dan aku nemenin kamu biar kamu gak muak ya. Udah dulu juga malamnya nomor 2. Selamat malam dan selamat istirahat. Aku Afian Sanes Syabut ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata ini rahasia artis.
1: Lihat deh, influencer favoritku baru review suplemen diet ini. Katanya dalam seminggu bisa turun 5 kilo tanpa olahraga. Aku harus beli sih ini.
2: Hah? Seriusan? Itu suplemen ada izin BPOM-nya nggak?
1: Dia kan followernya jutaan. Masa bohong sih? Lihat nih videonya.
0: Lepaskan meme, jangan...
1: Realistis banget. Meyakinkan tahu?
2: Realistis bukan berarti akademik. Influencer itu dibayar buat promosi. Tapi yang tahu kondisi badan kamu ya ahli medis. Salah minum obat, ginjal kamu yang jadi taruhannya.
1: Benar juga sih. Tapi masa dia berani nipu?
2: Bukan nipu, tapi cocok di dia belum tentu aman di kamu. Jangan telan mentah-mentah konten 60 detik buat keputusan seumur hidup kamu. Follow boleh, percaya buta jangan. Pastiin dapat informasi kesehatan dari ahlinya, bukan cuman dari yang paling banyak likes-nya.

Kepulauan Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Ini ada pasti teman yeah. Produa yang dengerin kamu, yang seumuran kamu. Boleh gak kasih pesan ya untuk para pelajar lain di Jawa Tengah supaya bisa jadi generasi yang kritis, toleran, dan cinta damai. Monggo.
2: Oke, siap. Pesan saya untuk para pelajar di Jawa Tengah nih, ayo guys, mari kita jadi generasi yang cerdas, kritis, dan gak mudah terprovokasi. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi untuk saling melengkapi gitu. Nah, dengan sikap toleran ini dan sikap cinta damai ini, kita bisa menjaga Indonesia biar tetap kuat dan bersatu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kalau udah ada yang kena kolesterol nih, ya pasti di grup keluarga itu pasti rame banget. Salah satunya adalah minum rebusan daun salam yang katanya sih bisa nurunin kolesterol. Gimana nih? Apakah ini mitos atau fakta?
2: Oke, menarik banget nih Kak Julia. Jadi memang daun salam ini mengandung antioksidan dan flavonoid yang baik untuk tubuh. Dan ada beberapa penelitian juga yang membahas ternyata memang ada efek untuk menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Jadi gak sepenuhnya mitos ya, tapi hanya digunakan sebagai pendukung, bukan solusi utama gitu ya.

Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Confucius. Hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup masing-masing dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Tapi kadang kita terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup kita. Sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit.

Tumam Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini. Maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pribadi yang menyenangkan di hadapan orang lain adalah suatu kebaikan dan kepuasan pada diri kita. Kita semua berharap dan bercita-cita menjadi orang yang bermanfaat, ya, orang yang bisa menerbar kebaikan pada orang lain. Dalam konteks ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam satu hadisnya, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulahu hatta tarau annakum qad tafa'tumuhu." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu oleh kalian. Jika kalian belum menemukan cara yang baik untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka, maka doakanlah mereka dengan doa-doa yang baik, hingga mereka tahu bahwa kalian telah membalas kebaikan-kebaikannya. Hadis ini memberikan pelajaran yang baik kepada kita bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Suatu kemanfaatan yang kita dapatkan harus juga ada timbal balik yang positif kepada orang lain. Ini dalam konteks bukanlah seperti hukum karma, tapi ini bagian menjadi ajakan oleh Rasulullah kepada kita bahwa jangan sia-siakan bersikap baik kepada orang lain. Andai tidak ada hal yang pantas untuk kita balas kebaikan orang lain, maka berdoa adalah cara yang terbaik untuk membalas kebaikan orang lain. Berdoa dengan doa-doa yang positif, dengan doa-doa yang melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada orang yang berbuat kepada kita, adalah cara yang baik pula dalam berbalas budi dari kebaikan orang lain. Maka dari itu, khairukum lin anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang bermanfaat kepada orang lain. Setidaknya titik minimal dari kebermanfaatan itu adalah mendoakan yang baik-baik kepada orang-orang yang sudah bersikap baik dan memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Maka dari itulah, jika kita diberikan kebaikan oleh orang lain atau diberi kebaikan oleh orang lain, jika kita dibantu oleh orang lain, maka bantulah setidaknya dengan memberikan iringan doa-doa yang baik kepada orang lain. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Menurut Mas Alfi sendiri nih, apakah pendidikan hukum dasar itu perlu dikenalin sejak dini di sekolah-sekolah buat anak muda? Terus bentuknya apa aja biar kerasa lebih enggak kerasa menggurui, Mas Alfi?
2: Kalau bagi saya sangat perlu karena ya kita kan negara hukum ya, negara yang dibangun atas hukum. Terus kalau cara-cara untuk apa ya mempelajari anak-anak muda itu, misalnya yang dari sejak dini itu, biasanya kan dulu itu kan ada mata-mata pelajaran ini ya, PKN itu.
1: Oh, PKN.
2: Pendidikan Kewarganegaraan. Nah itu kan ya kita juga belajar disiplin di situ kan. Nah itu belajar disiplin itu adalah bentuk dari pelajaran hukum itu sendiri sebenarnya. Misalnya taat, misalnya hak kamu apa tadi.
1: Oh,
2: hak dan kewajiban itu kita belajar hukum sebenarnya.
1: Tapi kalau sepengalaman aku waktu sekolah ya, pendidikan hukum di PKN itu sebenarnya masih agak kurang. Apakah perlu ditambah lagi, Mas Afri, atau gimana menurut Mas Afri?
2: Tergantung, sebenarnya itu tergantung, kurang dan tidak itu tergantung ya guru yang mau ngajarnya seperti apa. Tapi bagi saya itu sudah simple,

0: udah bagus itu kayak
1: minimal dari pendidikan PKN itu ya berarti.
0: Pendidikan
1: ya?
0: PKN itu bagus juga bagi saya karena itu kan belajar kesadaran untuk bernegara juga biasanya.
2: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, dua remaja yang hilang di Sungai Las, Desa Penggaret, Kecamatan Taman Pemalang akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kedua korban yang berasal dari Dusun Kesapen, Desa Sara dan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang itu ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia pada Senin kemarin. Kedua jenazah atlet dayung asal Pemalang itu kemudian dibawa ke RSUD Dr. Asari, Pemalang untuk dilakukan otopsi. Kepala Kantor SAR Semarang Budiono menyebut korban atas nama Alif ditemukan pada pukul 6:30 pagi sekitar 400 meter dari tempat kejadian. Sementara korban Alfi ditemukan sekitar jam 12:30 siang sekitar 2,5 km dari tempat kejadian. Keduanya diduga tenggelam saat latihan mandiri pada Sabtu siang lalu setelah paruh mereka terbalik akibat arus sungai yang cukup deras. Info Pro 2. Pansus Rancangan Undang-Undang Desain Industri DPR RI menyerap saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah tentang regulasi yang akan beri nilai tambah sekaligus perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut. Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus DPR RI, Fransiskus Maria Agustinus Sibarani, saat diskusi publik Kementerian Hukum Jawa Tengah di Semarang mengatakan, masukan dari berbagai pemangku kepentingan merupakan bagian dari pembentukan undang-undang yang mengedepankan partisipasi publik. Menurutnya, desain industri memiliki peran penting dalam memberikan nilai tambah terhadap suatu produk sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang kuat untuk mencegah peniruan ataupun pelanggaran yang dapat merugikan secara ekonomi. Info Pro 2. Informasi terakhir Teman Pro 2, AC Milan resmi memecat pelatih Massimiliano Allegri setelah gagal lolos ke Liga Champions musim mendatang. Rossoneri sendiri menghuni peringkat kelima dalam klasemen akhir Serie A setelah kalah dari Cagliari membuat klub asal Milan itu gagal finish di posisi 4 besar. Milan juga menilai kegagalan Allegri termasuk dalam membangun fondasi untuk meraih kemenangan secara konsisten demi ke posisi puncak. Selain Allegri, Red Bull Capital Partners sebagai pemegang saham terbesar Milan juga menyebut telah berpisah dengan CEO Giorgio Forlani, Direktur Olahraga Iglitare dan juga Direktur Teknik Geoffrey Moncada pasca gagal lolos ke Liga Champions. Belum ada pengumuman lebih lanjut soal siapa pengganti Allegri di AC Milan dan pihak klub hanya menjelaskan akan ada informasi lebih lanjut tentang hal tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Selasa. Gimana hari ini? Semoga sudah semangat, semoga udah melek, semoga udah full charge banget buat ngejalanin hari ini. Besok Idul Adha, long weekend di depan mata, harusnya seger ya hari Selasa ini ya. Anyway, walaupun kita masih harus gedabrukan menghadapi hari Selasa, tapi Faris Magriza gak bosan-bosan buat nemenin kamu tentunya di pagi-pagi, cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, kasih ya lagi dong. Biar semangat, tepuk tangan juga sekalian. Biar rame aja udah. Ya nyos, kita panasin pagi kamu biar mood kamu makin naik. Lagu-lagu keren udah ada, info-info yang oke juga ada juga buat nemenin kamu di pagi ini. So keep on stay tune. Dimana? Di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Ini kayaknya kalau kita ngomongin perhatian terhadap UMKM, ini tuh penting banget ya. PKL gitu termasuk ya, karena bisa dibilang ya mereka ini juga yang menggerakkan roda perekonomian di bawah gitu. Nah, ini salah satunya, ini adalah satu tempat yang sebenarnya aku pernah datengin waktu ke Kendal, waktu dulu sempat ada event di sana, terus habis itu aku sempat ke situ. Itu adalah PKL yang ada di alun-alun Kendal. Nah, itu tuh ternyata kan tendanya kan lama-lama kan karena usia ya, udah lama juga. Nah, akhirnya kan ya rusak. Ada akhirnya kan juga dibenerin sama mereka sendiri, tapi kan ya hasilnya kan nggak begitu bener juga ya, karena kan kita benerin sendiri tuh sama yang emang aslinya udah bagus ya, kadang kan beda hasilnya. Nah akhirnya ini kemudian dikasih yang baru ya, dikasih spanduk MMT juga yang baru, dan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari kepada pedagang kaki lima yang ada atau pelaku UMKM yang ada di alun-alun Kendal di Senin sore kemarin. Nah ini beliau juga didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kendal, Tony Ariwibowo. Jadi mereka ini mengunjungi ya pedagang-pedagang yang lagi persiapan mau buka lapak, kan bisa bukanya sore ya kalau nggak salah, dan abis itu mereka ini diberikan bantuan, dan ini sebenarnya adalah dari CSR-nya Bank Jateng dan juga Basnas Kendal. Total anggarannya kalau kata beliau ini mencapai Rp127.500.000 untuk 39 PKL. Nah harapannya nih, kalau Ibu Bupati bilangnya harapannya tetap jaga kebersihan, tetap jaga keindahan, diawet-awet istilahnya ya, supaya tetap bagus dan tentunya menjaga ketertiban dan kondusivitas gitu. Itu paling penting banget, supaya ya udah dikasih tenda yang lebih bagus, udah dikasih spanduk yang oke juga, harapannya kebersihannya dijaga. Jadi orang datang ke sana seneng liatnya, karena oh tempatnya resik ya, wah tempatnya enak nih. Nah makanya itu jadi salah satu cara juga untuk bisa meningkatkan pengunjung juga ke situ ya, karena UMKM itu kalau pagi yang ada tempatnya, salah satunya ditingkatinnya lewat itu tadi, servis dan juga kebersihannya.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Oke, kalau melihat perjuangan Kartini dulu nih yang juga memperjuangkan akses pendidikan Kak Ervina. Nah, menurut Kak Ervina sendiri sebagai perempuan ya, apakah di saat ini perempuan tuh juga punya benar-benar kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan gitu?
2: Kalau kita lihat sudah lebih baik ya Kak dari zaman Kartini dulu. Kalau mungkin zaman dulu tuh susah banget untuk seorang perempuan itu untuk sekolah di bangku SD, SMP, apalagi SMA itu jarang sekali. Saya juga dengar dari nenek saya waktu itu, beliau satu-satunya yang melanjutkan SMA di keluarganya, perempuan satu-satunya di keluarganya yang melanjutkan SMA begitu. Jadi itu sangat sulit. Tapi kalau zaman sekarang kan kita bahkan perempuan bisa sampai S3, bisa sampai bahkan ada yang jadi pemimpin dunia, ya dulu Bu Megawati presiden kita gitu. Kemudian juga banyak yang menjadi profesor. Saya rasa sekarang untuk aksesnya sudah sangat-sangat jauh lebih baik daripada zaman Kartini. Namun tetap kesempatan yang sudah ada itu mau kita ambil atau tidak, itu sih tanyaannya untuk sekarang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita Jawa.
1: Hai hai hai teman Pro 2. Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
0: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
0: Iya, di hari kesehatan mental sedunia ini.
1: Enggak dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari tani juga kita puterin.
0: Iya. Kirain bridgingnya ke situ, kok tiba-tiba bahas hari, bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2, Handri, itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
0: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
0: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana. Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
0: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Coy. Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu. Walaupun kita bukan psikolog ya, tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
2: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas, jadi nggak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, nggak jadi recharge tenaga deh.
0: Oke, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat? Loh, gue kok ya kurang terima tadi wong gitu. Ya iso. Senin itu, aduh, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
0: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan,
1: iya,
0: rasanya
1: betul.
0: Kan. Gitu, cuman, Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi benar loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat? Ada yang malam di hari Minggu malamnya tuh asam lambung ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
0: Iya. Berdoa aja pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku tiap pagi.
0: Gitu tapi enggak apa-apa. Pokoknya kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya benar. Gitu loh. Benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya ya kan. Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus ya kan. Pokoknya kamu ketiban yang enggak enak gitu.
0: Nah,
1: kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
0: Betul. Mending kamu di hari Senin tuh ya, nyelesain kerjaan kamu, kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu tuh Jumat gitu.
1: Sambil joget ya.
0: Sambil dengerin lagu kayak apa? Jumat gitu loh, diatur aja mindsetnya.
1: Nah, terus perkara yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan alias weekend itu enggak libur, gimana tuh?
0: Ya enggak apa-apa. Kamu dikasih kerjaan hari Jumat, ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, habis itu Sabtu Minggunya

0: Jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
1: Nah,
0: itu kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya. Kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan, jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin. Izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya. Terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
0: Iya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Gitu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya
1: kan. Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
0: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi gak apa-apa, itu gak cuman kamu doang yang ngerasain.
1: Iya.
0: Setidaknya kan deweki nyonggone bareng-bareng.
1: Betul, kalau dipikul bareng-bareng kan gak terlalu berat kan.
0: Ya udah, semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
0: Dah Lita.
2: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Taman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

0: Teman berdua, kita pantau dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah Polres Kudus. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Ibtu Zubaidi, KBO Lantas, Satlantas Polres Kudus, yang akan menyampaikan informasinya pagi ini. Silakan untuk informasinya.
1: Terima kasih. Kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Satlantas Polres Kudus memberikan informasi situasi arus lalu lintas terkini. Di wilayah hukum Polres Kudus secara umum arus lalu lintas ramai lancar, baik dari jalur kota maupun lingkarnya, serta pantura, baik dari arah Kudus menuju arah Pati dan sebaliknya. Untuk rekan-rekan saat ini masih memberikan pelayanan pada masyarakat berupa pantur lalin di beberapa titik, baik persimpangan, lokasi sekolah maupun beberapa pasar. Untuk lampu TL, lampu traffic light di beberapa titik penggal jalan menyala dengan normal. Begitu dilaporkan.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, teman Pro 2. Kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Storytelling. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes sir. Karena di jam 7, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini. Tentunya di mana? Di Sate Lilit dong ya. Langsung aja, kamu bisa vote lagu favorit kamu. Caranya gampang banget, di Instagramnya Pro2, di @pro2smg. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital, di live chatnya Pro2 Semarang. Silahkan vote di situ. Kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun juga di App Store. Karena 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8. Kita mulai. Listnya ada apa aja buat satelit pagi ini? Kita mulai dari yang pertama. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda.